0: Matahari Sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi nak kongsikan bahasa Jawa untuk para pendengar kita.
1: Temu menih sapatah sedino tino iki.
0: Ya. Waras. Waras semuanya, Wak. Okey, Wak, hari ini kita nak belajar ayat apa pula ini, Wak?
1: Ayatnya. Nak Jawa dulu ke Melayu dulu?
0: Kita nak Jawa dulu.
1: Jawa sik ya. Jawa disik lah ya. Ha, nek Jawa disik. Yen ono masalah, ojo dipendam dewean.
0: Yen ono masalah, ojo dipendam dewekan.
1: Pendem.
0: Pendem.
1: Pekat sikit. Pendem.
0: Pendem. Dewekan.
1: Dewean.
0: Dewaan.
1: Dewean.
0: Dewaan.
1: Wek.
0: Wek.
1: Dewek.
0: Dewean. Dewean. Macam tu. Maksudnya kat sini, kalau ada masalah, jangan simpan seorang diri. Seorang diri ni
1: dewean.
0: Itu maksudnya.
1: Okey
0: kan, Wak?
1: Okey, boleh.
0: Boleh. Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora. Di bawah

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: Gelandang rasa Oda Suzy.
1: Yeah.
0: Jan nak kongsikan berkenaan dengan Maha. Ramai kan yang pergi.
1: Betul. Dan ramai dah pun muat naik antara perkara-perkara yang menarik di sana. Artis pun ramai yang pergi.
2: Betul.
1: Dan ramai juga yang ambil kesempatan sebab bila waktu Maha ni khususnya yang berkaitan dengan produk-produk ni dijual secara murah.
0: Ya. Betul. Malahan ada juga pameran binatang haiwan peliharaan. Yang paling penting pameran pertanian horticulture dan agro pelancongan Malaysia Maha mencatatkan pengunjung yang hadir 4.3 juta pengunjung dengan 854,311 kenderaan hadir.
1: Tadi berapa? Pengunjung berapa?
0: 4.3 juta.
1: Okey, dia kurang satu. Kalau misalnya buat dekat Johor, mak saya mesti ada berapa kali pergi. Sebab dekat pokok mak saya akan pergi. Nanti tak sempat hari tu pokok nak cover semua.
3: Okey.
1: Lepas tu nanti untuk satu hari tu memang untuk haiwan. Sebab dia ada sesi bercakap dengan haiwan.
0: Okey, faham.
1: Tapi kita tanyalah kita ucapkan kepada Maha. Sebab Maha ni bukan satu program yang baru dilaksanakan.
0: Tidak.
1: Dah berapa tahun. Dan dalam masa yang sama senantiasa dia ada penambah baikan.
0: Dia sentiasa ada yang baru. Dan nilai jualan hampir 67 juta dengan penekanan kepada teknologi moden, inovasi, peluang belia dan pelibatan 14 negara untuk perluas pelaburan serta pasaran ekspor. Wow. Suzy.
1: Kan.
0: Kita kalau dekat
1: itulah yang masa yang ada sekali tu yang buat dekat sini tapi bukan Maha. Dia pra kepada Maha yang kita yang dibuat di Ansana rasa saya. Program apa tu lebih kurang lah dengan ada tanaman, dengan ada haiwan, ada kat situ aja.
0: Yang ada dekat ni ke?
1: Dekat mana?
0: Bukan dekatnya yang Johor tu bukan ke?
1: Kota Iskandar.
0: Kota Iskandar tu lah Zee.
1: Tak salah saya.
0: Yang betul yang besar tu.
1: Yang saya penerbit waktu tu eh.
0: Ya, betul.
1: Dapatlah saya walaupun sebenarnya tak adalah orang kata suka sangat dengan pokok. Bawa balik juga 2-3 pokok. Satu saya, dua mak saya. Lebih kurang gitulah. Cuma binatang je tak bawa balik.
0: Nasib baik tak dapat.
1: Tapi ceritanya memang menarik lah. Sangat menarik.
0: Betul. Kalau lah diberikan, direzekikan, dibuat di Johor, kita tak tahu mungkin akan datang buat kat Johor kan. Kita minta lah ada kerjasama dengan Johor.
1: Kan?
0: Datang buat radio lokasi pun jadilah.
1: Saya kalau misalnya waktu tu tak mungkin tak bertugas kan. Mungkin tak bertugas untuk Johor FM. Mungkin bertugas dekat sana yang jadi penjaga dekat pintu kan. Ya, bukan semalam dah datang ke?
0: Yang dekat pintu. Baiklah, Suzy, kita dengarkan lagi Iman Darwish dan juga Mifi. Nak apa lagi? Tak cukup lagi?
1: Tak cukup.
0: Dah ada ikan, dah ada apa? Ayam. Ada lembu, ada hamster pun dekat sana. Tak cukup.
1: Duit.
0: Lambat lagi ni baru 7.
1: Itulah. Walaupun budi dah tambah, duit tetap nak juga.
0: Terus sekarang kan
1: Johor FM.
0: Aura Permata.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.

0: Jurusan Permata Selatan.
1: Tadi kita awal pagi tadi kita cerita berkenaan dengan jerbu.
0: Betul, kita nak kongsi bersama dengan kawan-kawan kita. Kawan-kawan.
1: Okey. Berkenaan dengan jerubu, Jaya nak kongsikan berkenaan dengan indeks bacaan ke?
0: Indeks bacaan udara yang Jaya dapat daripada ini laman web apims.doe.gov.my. Anda cari je ataupun anda Google, cari je APIM, A-P-I-M. Ianya ialah Air Pollutant Index Management System. Jadi kita dapat tahulah dekat Johor setakat ini alhamdulillah, cuma di daerah Segamat, Tangkak, semua Keluang yang bacaannya 150 ke atas. Kita di sebelah Johor Bahru, Kota Tinggi, Kulai masih lagi bacaan sederhana. Tetapi di Kuching bacaan sangat tidak sihat direkodkan dengan 226. Saya nak mencari manalah tahu ada bacaan yang 50 ke bacaan yang sangat bagus, tak ada. Ini adalah penting untuk kita tahu. Suzy mungkin nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita ni.
1: Okey,
0: dia what do and don'ts dia tu.
1: Okey, berkenaan dengan jerubu, kita anggaplah sebenarnya kita sebab kita dah alami fasa PKP, kita dah alami fasa COVID-19 kan.
0: Betul.
1: Jadi caranya memang kita akan pergi kepada kebersihan. Dah keluar pekerja, walau macam mana pun nak tak nak basuh tangan dan basuh tangan dan seterusnya kita akan kita kena mandi. Mandi ataupun cuci muka kita dengan bersih, sebab kita memang berada di udara yang sangat tidak sihat sekarang ni. Dan kita sangat-sangat digalakkan untuk memakai pelitup muka N95. Itu bagi khususnya pada mereka yang mungkin ada asma ataupun sakit semput, ataupun mungkin juga mereka yang mengalami simptom batuk yang berpanjangan. Jadi digalakkan untuk pakai pelitup muka untuk inilah keadaan cuaca sebegini.
0: Jangan ambil mudah. Alah, setakat jerebu je sikit. Jangan ambil mudah. Kita tak macam saya kata, kita kalau anda perlu berada di luar kerana kerja anda ialah sebagai penghantar makanan, mungkin penghantar barang. Dan memang ada perlu buat. Takkanlah nak hantar barang duduk dalam bangunan kan. Jadi amalkan langkah keselamatan yang seperti Suzy kongsikan tadi. Pelitup muka jangan beli yang biasa, tapi beli yang N95.
1: Dan juga jaga kebersihan lah. Dan saya rasa kalau yang pembawa makanan tu e-hailing, masing-masing memang mereka disarankan untuk memakai sarung tangan. Kalau anda perasan mereka memang akan pakai sarung tangan untuk jaga kebersihan di antara mereka dan juga para pelanggan mereka. Itu sangat baiklah kalau misalnya anda tidak pakai sarung tangan. Memang digalakkan untuk senantiasa cuci tangan anda.
0: Ya, Suzy, kita berhenti seketika. Kita dengarkan lagu Adira Sohaimi, Sayang Orang Sama, dan juga lagu Lord Kelata ni kan. Terus dengarkan
1: Johor FM
0: Amrah Permata.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu.

0: Ya, selain daripada bulan hari tu cuti sekolah, ada menyambut hari kemerdekaan, ada mahar, juga ada hari ramai yang buat majlis kahwin.
1: Yelah, cuti sekolah memang cuti untuk kita gantung periuk lah, sebab kita tak buat majlis kahwin, orang lain buat majlis kahwin, cuti gantung periuk. Dan kadang-kadang kita kisah apa tau, bila dah banyak sangat jemputan, ada jemputan yang kita tak kita lupa untuk hadiri. Bukan sengaja pun, tapi lupa untuk
0: terlalu
1: hadiri.
0: Terlalu banyak. Dan nak kongsikan juga, kadang-kadang kan, macam Suzy kan, bila pergi kenduri kahwin, apa yang Suzy cari?
1: Makanan
0: dia tu kan. Saya bila sebut tentang makanan ni, sekarang ni kebanyakannya ramai yang memilih untuk memilih caterer.
1: Kan
0: penyedia makanan datang dah siap semua dengan pramu saji dan sebagainya. Tapi ada juga yang masih lagi memilih untuk mengekalkan tradisi lama dengan rewang masak sama-sama ramai-ramai dan sebagainya, kan Suzy kan.
1: Perkara tersebut hanya berlaku mungkin di kawasan kampung kot. Yang mudah sebenarnya kita minta tolong orang. Kadang-kadang kita tak minta tolong pun, tapi orang kampung dia akan tahu, okey, hari ni dekat rumah Jiha ada majlis contoh. Sesama dia akan beritahu. Okey, kalau kita datang tak tahu nanti. Kalau kita tak tahu itu jahat, tak maksudnya tak adalah maklum dekatnya semua orang minta tolong, tapi mereka ni sesama mereka dah sepakat dah. Nanti pukul berapa nak datang wajiha sebab dia ada majlis sekian-sekian. Jadi ya, sebagai tuan rumah pun kita terbanjak lah tengok ramai tiba-tiba datang nak menolong kan.
0: Bila saya sebut tentang pakat tadi, okey, sebenarnya bila ni tradisi di Felda baik di sebelah keluarga mentua saya di Pahang dan juga mak saya sendiri di Johor, dia ada kumpulan pakat dia sendiri. Katalah pakat, okey, kepakat ni tak ramai, dalam 10 orang. Okey, pakat anak awak, anak kau esok kahwin sampai anak nombor 3. So sampai anak nombor 3, setiap kalau 10 orang ni, anak dia ni seorang anak A, anak nombor 1 ni kahwin, so yang lain ni akan bagi katalah beras 10 kilo, minyak 10 kilo, susu, gula. Jadi benda tu akan terus berpusing sampai giliran yang ke-10 sampai anak mereka yang ketiga. Macam tu dia panggil kumpulan pakat tu.
1: Okey, faham. Dan ada juga di setengah tempat sebenarnya mereka ni akan menghulurkan duit.
0: Betul.
1: Akan menghulurkan duit, mungkin tidak banyak, mungkin tapi dalam tak banyak pun sebenarnya tak ada 102. Yang paling kurang pun dia akan pergi ke RM500.
0: Betul.
1: Okey, nanti majlis orang ni bagi RM500, dia akan usaha untuk bantu orang tersebut lah, ataupun mungkin membantu jiran tersebut. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau kita fikir alah, jiran je pun tak payahlah nak tolong. Selalu kalau kita fikir macam tu, kalau saudara okey lah, tapi ada setengah tempat masih amalkan kerjasama tersebut.
0: Baik, bila saya cakap tentang duit tadi, biasa kita salam keruk kan. Baru-baru ni saya dapat satu undangan perkahwinan, dia hantar QR Suzy. Untuk sumbangan duit.
1: Betul. Yang tu saya belum jumpa.
0: Saya cuma untuk sumbangan duit. Saya cakap
1: jadi niat dia, kita husnuzon niat dia sebenarnya, jadi kalau misalnya memudahkan. Dan satu lagi cara adalah orang kata kita nak letakkan dan duit dekat dalam bekas
0: cici. Lepas tu nak cari sampul duit raya lah, tak mana duduk.
1: Kita husnuzon, tak payah fikir apa-apa.
0: Betul.
1: Cuma untuk saya sendiri, saya malulah letak QR. Macam kita
0: letak QR saya telah. Baik, Green Day Wake Me Up.
1: Tak nak sambung.
0: Okay, Najib, nampak Azrin Cinta ini terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Nampak rumah tak.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Tanjung FM Permata Selatan. Awal Azrin Cinta Ini. Suzy, saya nak kongsikan bersama dengan anda. Tadi pagi kita dengarkan lagu Cinta di Akhir Garisan kan? Lagu yang dinyanyikan kembali oleh Nadira, Adira.
1: Tak, dia kalau perasan namanya lebih kurang sama.
0: Marsha.
1: Marsha dengan Aisyah.
0: Lima. Empat orang. Lagu tu kita tahu dulu tahun 1997 dinyanyikan oleh Zainal Zain, Desi, Nora dan juga Nimbah Zura.
1: Nimbah Zura, betul.
0: Tahu tak Suzy, lagu ni sebenarnya pernah dirakamkan oleh sebuah kumpulan Inggeris.
1: Oh, iya?
0: Lagu tu dinyanyikan dalam bahasa Inggeris. Tajuk lagu tu, saya lupa tajuk dia apa, tapi oleh kumpulan Honey. Kalau dengar di YouTube, memang dengar, dapat dengar lagu tu.
1: Okay.
0: Lagu tu dirakamkan balik oleh kumpulan Honey tu pada tahun 1998. Itu lagu tu kan. Kalau kita, Suzy nak nyanyi lagu apa?
1: Kalau itu cinta akhir di cinta di akhir garisan, dah berakhir dah tajuk kita. Tak bunyi apa-apa, dah berakhir dah.
0: Dah berakhir dah lagu tu.
1: Tapi itulah dalam untuk yang versi Zainal Zain dan Nimbah Zura kan. Kalau puasan, ramai yang suka ikut suara Nimbah Zura. Jenis yang lain daripada lain. Ada satu lagi, mana pergi Desi eh? Macam hilang kabar.
0: Desi dan Nasari kan?
1: Betul.
0: Dia juga nyanyikan lagu Tenda Biru.
1: Desi Ratnasari ke? Ya, dia yang cucu comel tu.
0: Kan,
1: suara dia suara tinggi.
0: Betul kan? Desi, betul lah Desi.
1: Desi,
0: dia ke?
1: Bukan.
0: Dia Desi apa ye?
1: Ya pastinya selepas lagu tersebut, mungkin ada beritanya mungkin di Indonesia. Tapi untuk kita dekat negara Malaysia, kita macam kurang sikit
0: mengetahui
1: perkembangan berkenaan dengan beliau.
0: Desi Fitri. Okey. Baik Suzy, kita nak teruskan hiburan. Okay. Ini lagu dengan Datuk Sri Siti Nurhalizah ni memang banyak lagu.
1: Okey.
0: Banyak produksi lagu, banyak menang anugerah dan juga tercatat dalam Malaysia Both Record, dan dia memang satu-satunya permata negara. Tiada galang artinya.
1: Ya,
0: Kesuma.
1: Teruskan. Jor FM, Aura Permata.

0: JFM Permata Selatan.
1: Baik, kita dah melangkah untuk jam yang keempat, 9:13 pagi. Okay. Macam-macam perkongsian yang kita telah pun kongsikan bersama dengan para pendengar Raja.
0: Kita nak kongsikan. Suzy, ini untuk Suzy. Kenapa ada orang makan banyak tapi susah naik berat?
1: Saya naiklah berat.
0: Tak. Macam kadang ada tu makan sikit je tapi beratnya naik. Ya Allah, ya Tuhan.
1: Mungkin sebab pasal metabolisme mungkin. Ataupun ya, mungkin juga pasal dia lebih pada metabolisme lah kan. Ada orang dia boleh mampu untuk makan banyak tapi mungkin berat badan dia naik, tapi dia ada cara pula untuk menurunkan berat badan. Kalau Jihan tengok ni salah seorang yang saya suka, influencer yang saya suka, Mr. POV.
0: Ya, yeah.
1: Saya suka dia makan sebab sangat dia makan sopan. Sangat sopan dan dia habiskan betul-betul, dia habis. Bersih.
0: Betul. Dan kita tak tahu, dia tak ada komen masin ke masam ke mana. Tak habis semua
1: dia. Dia sangat Melayu walaupun di Cina. Dan dia sendiri cakap sebenarnya ada je makanan-makanan yang tak kena dengan selera dia. Tapi dia jenis orang yang bukan terus condemn orang tersebut. Itu bukan cara dia. Dan ada part yang mungkin video yang waktu tu dia makan benda tu tak kena dengan cara, tapi dia tak adalah beritahu tak sedap ke apa.
0: Betul, tak ada.
1: Itu yang saya suka sangat tengok.
0: Dan kita suka bila dia pergi ke kawasan ataupun ke kafe-kafe yang mengalami masalah. Dia membantu peniaga tersebut. Tapi Suzy, saya nak kongsikan antara punca kenapa ada orang makan banyak tapi susah naik berat. Salah satunya metabolisme lah. Betul lah Suzy kata. Mungkin sebab dia banyak bergerak tanpa dia sedar. Selera makan tak sama. Dan ni yang paling penting, genetik memang ada peranan. Genetik boleh mempengaruhi dari pergi selera, rasa kenyang, penggunaan tenaga, kecenderungan menyimpan lemak dan juga taburan lemak badan. Tapi ingat, biologi manusia jauh lebih kompleks daripada itu. Kita tak tahu sebenarnya. Mungkin dia makan banyak tapi sayur.
1: Okey, dan kata POV yang dia kongsikan adalah makan. Tapi yang orang tak nampak dia sebenarnya adalah dia jenis orang yang workout. Yang dia akan buat
0: berlari,
1: bersenam. Dia ada berapa jam yang sepanjang hari dia pergi gimnasium, pergi mana-mana. Maksudnya ada part yang dia tak kongsikan bersama dengan orang awam. Dan dia bukan jenis orang. Satu lagi dia memang pemalu. Jadi tak
0: dia senyap.
1: Dia senyap aja.
0: Makan
1: aja. Cuma lewat ke belakang hari ni dah pandai lah untuk buat live.
0: Bercakap sikit. Dia dah mula berkawan dengan Gen Z.
1: Jadi berkawan dengan Gen Z tu yang kelakar tu. Tapi ceritanya sekarang ni dia tahu macam mana cara untuk turunkan berat badan dia. Makan macam ni, jadi kena lari macam ni. Kena buat senaman macam ni.
0: Sensei, kita nak dengarkan lagu.
1: Bukan nak lari
0: Bukan. Kita dari setempat saja. Pematah hati Nabila Razali tersengarkan
1: Johor FM
0: Abang Permata.

0: Kenapa aku rasa macam ni ya? Bosan. Ish. Nak keluar malas. Tidur. Apa ni? Semua tak kena. Serabut. Hari-hari aku asyik penat je. Pelik, tak buat apa-apa pun. Rasa ada tak orang peduli dengan aku ni? Ini ketekanan. Murung. Aku tak boleh macam ni.
1: Anda okey? Okey tak? Let's talk. Kenal pasti individu yang boleh dipercayai. Orang tersayang, rakan sekerja dan komuniti. Kongsi masalah anda dengan orang yang boleh dipercayai. Minta bantuan. Dengar tanpa menghukum. Tahu di mana dapatkan bantuan. Jangan biarkan tekanan anda berpanjangan. Let's talk ke arah kesejahteraan mental. Keluarga Malaysia, sihat sejahtera.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa

0: Teman, tapi masa ratu buat kita ke 9.31 minit pagi.
1: Baik. Selamat pagi. Kita nak ucapkan khususnya kepada rakan-rakan pendengar kita. Saya nak ucap selamat pagi kepada mereka yang berada di Batu Pahat. Di Sri Medan. Antaranya Mak Inon. Antaranya siapa? Kak Lin. Kak D kita. Lagi Kak Jamilah kita. Siapa-siapalah yang berada di Batu Pahat yang mendengarkan Johor FM di 105.3 frekuensi kami.
0: Kita nak kongsikan juga kepada anda semua.
1: Apa dia?
0: Berkenaan dengan kes ini juga berlaku di Batu Pahat, Suzy. Berkenaan dengan kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun yang parah diserang 5 ekor anjing liar.
1: Saya baru saja tadi tengok, tapi saya tak sanggup. Benda-benda macam ni sebenarnya kadang-kadang dia jadi macam sesaat aja saya buka. Tapi sepatutnya kita kena ambil tahu.
0: Betul.
1: Kan? Tapi kita sanggup, cuma sanggup tak sanggup untuk baca sampai habis lah.
0: Betul.
1: Apa ceritanya, Jihah?
0: Cerita dia macam ni. Nenek dia kata budak-budak kanak-kanak tu sebelum kejadian sedang berbaring bersama abang dan kakaknya sambil minum susu. Selepas mandi, adik tu mendapati pintu hadapan terbuka sebelum keluar dan melihat cucunya sedang diserang sekumpulan anjing. Mangsa yang mengalami kejadian serius pada bahagian kepala dan muka, nenek mangsa mendakwa anjing-anjing berkenaan dipercayai ditinggalkan oleh pemburu yang menggunakan haiwan untuk memburu babi di kebun sawit berhampiran. Menurut nenek tu, penduduk dikatakan sudah lama bimbang dengan jumlah anjing liar yang semakin banyak. Rahsianya dekat adik tu.
1: Okey, kalau misalnya anjing-anjing tersebut tidak mempunyai lesen, anda boleh terus. Tengok, hari ni kita cerita memang Jabatan Perhilitan je lah kan. Okey, anda boleh terus buat aduan.
0: Lagi ni.
1: Anda boleh terus buat aduan sebab nanti kita jangan mandai-mandai.
0: Jangan
1: mandai-mandai. Contoh, kita sediakan perangkap ataupun contoh kita letak racun. Racun berbentuk makanan.
0: Pun tak boleh.
1: Pun tak boleh. Dia ceritanya kadang-kadang semata-mata nak bunuh lipas. Contoh. Tapi binatang lain yang mati.
0: Ya. Itu binatang lain. Kalau orang...
1: Semata-mata kalau kat taman nak bunuh tikus. Tapi kucing yang mati. Ceritanya macam itulah kan. Tapi orang tu macam agak mustahil lah. Sebab makanan dia pasti dia letak dekat lantai, dekat belah bawah kan.
0: Betul, Suzy.
1: Jadi mereka ni lagi pakar macam mana cara nak menangkap. Dan mereka pun kalau tembak atau kalau tembak, dia tak gunakan peluru yang betul.
0: Mereka ada alatan yang sesuai.
1: Kalau misalnya contoh macam ada ular, yang tu boleh panggil Abang Bomba, I love you. Itulah yang cerita.
0: Panggil PM dah lah. Kenapa yang panggil Abang Bomba?
1: Sebab saya nak ambilkan ayat I love you tu. Tak, ceritanya macam tu lah kan. Ceritanya kalau misalnya di taman, ataupun dari kawasan perumahan lah khususnya, anda rasa anjing tersebut tidak mempunyai lesen. Tapi kadang-kadang kita risau juga sebenarnya, walaupun anjing tersebut mempunyai lesen, jenis
0: baka garang
1: tu apa semua tu kan. Tapi kena pastikan kalau kita ada rasa tanggungjawab, kita pesan dekat tuan dia, jangan sampai anjing tu terlepas.
0: Betul, itulah sebenarnya. Kita kadang-kadang ni lah sebenarnya yang kita kongsikan, kita sebenarnya dah berhati-hati. Tapi nak buat macam mana, kejadian berlaku juga. Baiklah, diharapkan supaya adik kita tu cepat sihat.
1: InsyaAllah, amin.
0: InsyaAllah dipermudahkan segala urusannya. Terus dengarkan
1: Johor FM,
0: Aura Permata.

0: Kamar pengganti. Ya, Suzy.
1: Tapi kan lagu ni Jia, ni tak ada kena mengenai info, tak ada kena mengenai apa saja. Saya nak cerita berkenaan dengan anak saudara saya yang sebelum pemergian dia, dia pemergian waktu tu usianya 4 tahun rasa saya. 4 tahun, kecil lagi. 4 tahun. Okay, dan ketika lagu tu, waktu tu lagu ni tengah
0: naik lah.
1: Tengah naik kan. Dan dia setiap kali dengar lagu ni, dia akan jadi suka. Nak part aku kan pergi.
0: Oh, macam tahu jadi akan pergi.
1: Saya cakap dengan Black, lagu ni anak saudara saya suka. Banyak kali setiap kali dengar lagu ni, dia macam dia siap joget lah. Style budak-budak lah kan. Style budak-budak lah kan. Jadi saya bila dengar lagu tu,
0: memang dia tahu ke dia akan pergi, Suzy?
1: Agaknya lah kot. Tapi kebiasaannya bila orang yang pergi, kita
0: dia memang sakit ke? Dia sakit ke?
1: Tak.
0: Oh, tak sakit. Okay.
1: Kebiasaannya bila orang di sekitar kita yang akan pergi, kita pun tak perasan sebenarnya. Tapi bila dia pergi, kita
0: baru kita rasa kehilangan.
1: Kita akan teringat balik. Dulu orang tu patutlah dia cakap macam ni. Patutlah dia ada kata-kata macam ni. Seperti apa yang berlaku pada rakan-rakan kita yang telah pun pergi kan.
0: Betul.
1: Jadi ceritanya sekarang ni adalah, walau siapa-siapa pun orang, nak orang yang dekat sekeliling kita, kita kena hargai lah. Dah tak ada, kita nak ingat balik, nak harapkan dia datang, memang tak lah.
0: Memang tak lah. Bekal itu jauh sekali. Mungkin boleh jadi mustahil untuk kita ulang kembali detik-detik bersama dengan insan tersayang.
1: Betul. Dan sakit yang paling sakit adalah sakit yang kita rindu pada yang tiada.
0: Itu memang sakit sangat. Itu sakit. Baik Suzy, kita nak teruskan hiburan pukul 10 nanti.
1: Pukul 7 awak seorang je lah.
0: Cukup lagi. Perasan pula nak terkeluar.
1: Pukul 7 awak seorang je lah, sambung
0: Dia boleh. Sebab tadi dia masih mood dah lama tak jumpa kan. Mood baik lagi. Kau baik kan bila kita. Bila dah lama-lama, lama aku tak kena kau orang ni. Anak cakap lah.
1: Yelah, kita ni tengah menghitung nak masuk MTH. Tiba-tiba dia patah balik pukul 7. Dia seorang je lah.
0: Baiklah, Suzy, terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Orang Permata.

Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.

Hai, apa khabar semua? Ada tengok Kak Ji tak? Hari ni Kak Ji nak kongsikan satu perkara untuk anda yang mana orang kata newbie lah, yang nak memakai contact lens ataupun kita panggilkan telecup lah . Jadi macam mana nak pilih colour yang betul? Jadi untuk anda semua kan, pesan Kak Ji kan, kalau untuk permulaan ni lah, janganlah duduk pilih colour yang pelik-pelik sangat. Sebab bagi Kak Ji kan, ala-ala nak pakai contact lens lah, pakailah yang warna kan. Baru gitu biru mata hitamku. Sudah. Sebab kalau salah pilih colour, lain jadi mukanya. Okey, antara warna yang mungkin anda boleh pilih untuk pemakaian harian adalah warna brown. Okey, ini adalah pilihan yang paling selamat untuk newbie sebab dia nampak natural, lembut dan mudah dipadankan dengan makeup, atau untuk anda yang tak makeup. Ataupun anda boleh memilih warna soft grey pun cantik kalau nak mata anda nampak macam menyelah, dia nampak macam buih-buih macam tu kan. Anda boleh pilih warna soft grey sebab warna dia pun tak berapa nak terang sangat. Dan seterusnya adalah warna hazel, yang ni bagi efek mata lebih macam bercahaya gitu, tapi masih lagi dalam natural lah. Tu antara cadangan-cadangan warna contact lens yang mungkin anda boleh cuba. Dan pesan Kak Ji juga, elakkanlah dulu warna yang terlalu terang. Dia punya corak dia dramatik sangat kan, terkejut orang tengok dek, mata rimau ke apa tu. Okey, dan ada juga kan mesti tanya kan, kalau pakai contact lens ni nak makeup dulu ke pakai lens dulu? Makeup dulu ke lens dulu? Okey, jawapan dia kenalah pakai lens dulu, barulah kita boleh makeup. Sebab apa? Sebab nanti tak adalah kita punya makeup kita, kita punya eyeliner kita comot situ, comot sini. Dan satu lagi pesanan Kak Ji, kenalah pentingkan kebersihan. Antaranya kebersihan tangan. Tangan tu jangan biarkan kuku tu panjang, kena cuci bersih-bersih, barulah kita boleh pegang contact lens tu. Kita pakai tu janganlah pula nak tidur tu, nak terlelap tu pakai contact lens, nanti tak pasal-pasal bangun tidur mata dah merah. Kan? Okey, itu dia antara tip ringkas lah biasa daripada Kak Ji. Cheat tu apa? Cheat tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingatlah kincu merah.

0: Jom tarik segmen Naura Permata untuk edisi hari ini, hari Senin 7 September 2026.
1: Ya, 11.21 minit pagi. Ada rakan pendengar yang sedang mendengar ketika ini tanya dengan saya, Jiha. Kita ada apa-apa ke sebab lagu hari ini macam banyak, kebanyakannya macam tema cinta, percintaan.
0: Ada yang tanya.
1: Saya pun kejap ada tema percintaan. Tapi daripada awal tak pagi ada. Kita banyak cerita macam gajah, gimau, orang hutan.
0: Tak ada
1: kalau cerita kalau lagu cinta. Patutnya kita kalau ikut tema cinta, kita pun kena cerita pasal kasih sayang.
0: Tak ada. Nak cinta dengan siapa?
1: Okey. Diharapnya koleksi lagu hiburan bermula awal pagi tadi, membawa ke jam yang terakhir ni. Kita harapkan semoga anda terhibur lah dengan koleksi lagu pilihan.
0: Ya, diharapkan agar anda terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan. Dan juga katanya hari ini ada apa-apa istimewa ke?
1: Hari ini? Betul. Hari ini 7 hari bulan. Kalau untuk saya lah, istimewanya untuk hari setiap bulan, macam 7 hari bulan 9 ni tak ada apa-apa yang istimewa.
0: Dia 99.
1: Okay, kalau macam 99 tu ya sungguh, ataupun 77, 66. Hari ni macam ada seorang tu yang istimewanya hari ni.
0: Jadi kita tanpa menayangkan masa lagi, istimewa untuk beliau.
1: Orang yang selalu kita rajin cek gaduh.
0: Orang yang saya selalu tompang.
1: Orang yang selalu tak boleh tengok saya. Selamat hari lahir untuk Suhana Suraman. Semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, kekal bahagia bersama dengan insan tersayang. Semoga semakin meletup debus.
0: Debus-debus ini untuk anda.
1: Yes, stand by Su.

0: lahir untuk Suhana.
1: Ya, semoga ada pemudahan segala urusan.
0: Amin.
1: Orang kata keselamatan. Orang kata bila pandang dia rasa selamat kan?
0: Ya, tahun ni dia ada pernah tinggalkan awak tak?
1: Jangan marah dia nanti. Tak ada.
0: Itu saya tanya dengan saya. Alah, dia kata kan. Baru tinggal sekali. Kau mungkit bertahun-tahun.
1: Tapi dia sebab waktu dia tinggal kasih, waktu saya mengandung. Sebab tu dia punya ungkitan tu banyak.
0: Lepas tu saya cakap, tak ada. Sekarang ni kita akan kenang benda-benda yang tak baik. Benda yang baik kita tak kenang.
1: Tapi cari ni masa kemayangimu dan juga Mawar ke terbaik dan juga Siti Nurhaliza tersegarkan
0: Johor FM.

0: Jor FM Permata Selatan baru berlalu tadi lagu Mawarku. Lagu ni antara lagu yang ada berapa tahun ketika dan sebenarnya ikutkan sampai saya agak keliru siapakah penyanyi asal lagu ini. Sebab ramai yang membawakan atau membawa kembali lagu ini. Tapi yang menarik perhatian oleh para peminat seni tanah air, inilah gandingan di Anzara 2x2 dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza.
1: Saya nak kongsi ke lah Suzy. Kita tahu MC biasa tentang skema penipuan dalam talian. Dan terbaru ini penjualan dadah dalam talian.
0: Sekarang ni macam macam benda pula yang semakin tahu. Semakin mudah.
1: Tuh, kata ibu bapa kita dalam talian. Tapi salah penjualan darah talian. MC darah hampir tidak. Okay, ini menurut Menteri Komunikasi kita, Datuk Sri Fahmi Fazal, katanya penyalahgunaan platform e-dagang dalam pasaran bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Kita tengok cara. Tapi tak adalah modus operandi tu dia tak kongsikan lah. Sebab bimbang kalau dikongsikan nanti orang tahu, oh macam ini cara dia jual dadah dalam talian. Menurut beliau, kemudahan internet disediakan oleh kerajaan bukan sekadar merapatkan jurang digital, tetapi perlu dimanfaatkan untuk membina masyarakat lebih celik teknologi serta mampu melindungi diri daripada ancaman di alam siber. Katanya MC-MC dijadual mengadakan pertemuan dengan salah satu platform yang dipercayai terlibat dalam penjualan bahan terlarang termasuk fentanyl ataupun piu-piu. Minta lah dijauhkan daripada segi.
0: MC-MC juga sekarang ni untuk beberapa tahun kebelakang ini mengambil pendekatan mengadakan kempen internet selamat. Jadi untuk negeri Johor ada beberapa daerah, insyaAllah MC-MC akan datang ke tempat anda untuk menyalurkan maklumat, untuk menyalurkan info. Walaupun sebenarnya ada jabatan, ada agensi yang melakukan tugasan ini, tapi dalam masa yang sama, kita sebagai ibu bapa ataupun kita sebagai masyarakat setempat seharusnya juga turut memantau. Tak kisahlah sama ada ia melibatkan anak-anak ataupun kanak-kanak yang kebetulan kita duduk dekat situ, kita nampak kanak-kanak tersebut sedang menonton video yang kurang sihat. Apa dia?
1: Terjadi baru-baru ni saya rasa kot. Mungkin sekeluarga duduk makan. Kebetulan anak lelaki dia duduk di saya menghadap sana. Dia membelakangkan saya, tapi skrin telefon dia tu saya nampak lah ada apa kat skrin telefon dia. Saya menyaksikan sesuatu yang kurang sihat lah.
0: Alamak.
1: Saya rasa budak tu mungkin dalam darjah 3 atau darjah 4 macam tu, budak lelaki.
0: Kadang-kadang peringkat umur sebegitu, kanak-kanak tersebut sebenarnya dia tak tahu, tapi dia nak tahu. Mungkin perasaan tu belum datang lagi, tapi dia nak tahu. Tak ada pemantauan, inilah sebenarnya punca sebenarnya akan berlaku. Kita tolaklah jauh-jauh, kita harapkan benda ni tidak berlaku lah. Tapi ini antara punca sebab sebenarnya akan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini.
1: Kita minta dijauhkanlah daripada segala, terutama untuk anak-anak kita dan juga generasi akan datang.
0: Kalau tengok sendiri Jihad, di YouTube pun sebenarnya terlalu banyak anak-anak melibatkan kartun.
1: Betul.
0: Yang kartun berunsur dewasa. Jadi kita pantaulah kan, kalau kita boleh pasangkan satu aplikasi yang terus ke telefon kita, yang anak kita tu boleh tengok hanya berapa jam, ataupun mungkin sekali mereka lihat, kita tengok history di telefon tersebut.
1: Baik, ramalan cuaca negeri hari ini. Jarang, biasanya pagi tadi hujan, tapi ni pagi jerebu, petang jerebu, malam jerebu, dengan suhu minimum 23, maksimum 35 darjah Celsius. Suzy, kita akan cakap lagi selepas dua lagu ini. Terus dengarkan
0: Johor FM
1: Aura Permata.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Baik, jarasan Permata Selatan.
1: Okey, semakin menghampiri di penghujung segmen Aura Permata.
0: Ya, berdekatan penghujung tu kita nak buat apa, Suzy?
1: Kalau tanya off air tu, saya tahulah nak jawab apa. Tanya on air dia.
0: Nah, kita saja buat dia macam
1: saya ini berita sikitlah, berita hiburan kan. Sebenarnya dalam ramai-ramai artis sebenarnya, saya agak macam terkejut sikit dengan penampilan baru-baru ini Rahim Ma'ruf ketika membuat satu persembahan. Saya lupa konsert apa, dan dia sebagai artis jemputan. Sebab lama rasanya kita tak dengar khabar berita daripada Rahim Ma'ruf. Dan penampilan yang terbaru, rupanya Rahim Ma'ruf sakit sakit. Dan kalau kita tengok daripada segi dan tengok daripada video tu yang dipaparkan, seolah dia macam pernah kena stroke. Okay, kita doa yang baik-baik saja untuk Rahim Ma'ruf, insyaAllah. Begitu juga dengan artis-artis lama kita yang lain yang mungkin sekarang ni dalam fasa diuji oleh Allah.
0: Okay. Kan nenek saya selalu nampak benda yang tular di media sosial. Dia kata, okay, mereka yang lahir pada tahun sekian-sekian, anda tengah buat apa? Anda survive ke? Anda ada penyakit tak sekarang ni? Macam tu.
1: Satu lagi yang benda yang paling saya tak gemar lah berkenaan dengan
0: media sosial
1: terutamanya di Facebook, berkenaan dengan kabar yang seseorang tu dah meninggal, sedangkan orang tu hidup lagi. Acik daripada Kumpulan Boce, dia pernah cakap dia dah banyak kali dah meninggal. Dan baru-baru ni berkenaan,
0: kita cakap apa, meninggal tanpa rela macam tu.
1: Agaknya lah kot. Jadi kalau benda tu tak sah, sebab saya kadang risau kalau misalnya ada berita sedemikian. Mak saya selalu tanya, betul ke yang ni meninggal apa semua? Mak tanya artis je. Okay, jadi saya akan tengok dekat berita RTM kebiasaannya. Bila ada kisah ada berkenaan dengan pemergian artis-artis terkenal tanah air, berita RTM dia akan kongsikan berita tersebut. Mak, dekat RTM tak ada lagi mak, jadi itu palsu. Okay.
0: Baiklah Suzy, setakat ini saja kami temani anda. InsyaAllah kita akan berpantun dalam pantun tak sudah. Sudah berpantun.
1: Okay. Adakah esok ada bertema ataupun bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Itu
0: kita nantikanlah
1: besok lah, insyaAllah.
0: Baik, daripada saya Wanda Wajah Mustafa, terus kita mudahkan tugasan orang lain. InsyaAllah tugasan kita dipermudah dan semoga hari ini lebih baik. Amin. Dari semalam.
1: Dan daripada saya Suzy Lawati, Mama Sumit, dengan yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, sama-sama kita sucikan hati kita.
0: Ada satu lagi tab yang baik-baik.
1: Kan betul-betul
0: yang kursi tak sah di sana menanti, di sini menunggu, terus dengarkan
1: Johor FM. Assalamualaikum, bye-bye, anyong.
0: Amin. Permata.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Apabila rezeki itu halal, keberkatannya terasa dalam kehidupan seharian kita. Keluarga hidup lebih tenang, hubungan sesama insan lebih harmoni dan hati sentiasa bersyukur. Oleh itu, walau apapun pekerjaan yang kita lakukan, pastikan ia halal, bersih dan jujur. Inilah rahsia hidup yang diberkati, di mana ketenangan, kebahagiaan dan rezeki saling melengkapi dalam keluarga.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

Itu tadi daripada Adele, Rolling in the Deep, baru sahaja menghiburkan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera warga Johor serta pendengar setia Johor FM di mana sahaja anda berada. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan untuk bertemu pada hari Isnin yang indah ini, dan semoga hari Isnin 7 September 2026 ini dimulakan dengan semangat yang baik, hati yang tenang dan urusan yang dipermudahkan. Baik, saya Mas Lina Wahab ataupun Lin Jowo, dan seperti biasa akan menemani anda dalam segmen Variasi Permata sepanjang hari ini hingga jam 6 petang nanti. Dan Lin juga nak ucapkan terima kasih kerana terus memilih Johor FM sebagai teman setia anda, sama ada yang sedang memandu ke kan, yang berada di pejabat, menguruskan keluarga di rumah ataupun sedang menikmati waktu rehat tika dan saat ini. Baik, memulakan minggu baru memang kadangkala memerlukan sedikit dorongan, orang kata Mondays blues gitu kan. Namun percayalah, setiap hari yang kita lalui adalah peluang untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Langkah yang kecil hari ini mungkin menjadi kejayaan yang besar pada masa hadapan. Dan jadi sepanjang bersama saya, Lin akan berkongsi pelbagai informasi menarik, lagu-lagu yang terbaik yang mencurahkan suasana serta hiburan-hiburan yang pastinya mengiringi perjalanan hari anda dengan lebih bermakna. Jangan takut untuk bermula perlahan kerana kejayaan bukan tentang seberapa pantas kita bergerak, tetapi tentang kesungguhan untuk meneruskan langkah. Dan mudah-mudahan hari ini menjadi satu inspirasi untuk kita meneruskan hari dengan lebih baik dan positif. Baik, apa kata seketika kita bersama dengan Sheila on 7 Radio, semestinya Variasi Permata.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Ayo sak kabeh ni mbak yu mbak yu mbak di mbak di kakang kakang padi padi kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.
1: Zailo, ya tu sa, no es más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

Alhamdulillah, tanpa kita sedari masa terus berlalu dan kini kita sudah menghampiri waktu tengah hari. Dan terima kasih juga Lin ucapkan kerana masih lagi setia bersama saya Lin Chowo dalam segmen Variasi Permata semestinya di Johor FM Permata Selatan. Dan bagi umat Islam di seluruh negeri Johor, dimaklumkan bahawa waktu solat fardu Zuhur untuk hari Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi Zon 1, Pulau Awor dan Pulau Pemanggil 1-2 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Ikut, Tertinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1-6 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1-7 minit tengah hari. Dan Zon 4, Batu Mat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas, Johor 1-10 minit tengah hari. Dan semoga apabila tiba waktunya nanti, kita dapat bersama-sama melaksanakan kewajipan yang dituntut dengan penuh khusyuk dan ketenangan. Baik, kepada anda yang dihormati, dalam kesibukan menjalani rutin harian, jangan lupa untuk kita meluangkan sedikit masa berehat, menikmati makan tengah hari dan menjaga kesihatan diri. Apatah lagi dalam keadaan cuaca yang agak panas kebelakangan ini, cuaca yang tidak menentu kan, pastikan anda minum air secukupnya dan sentiasa mengutamakan kesejahteraan diri anda. Dan seperti biasa, tepat pukul 1 tengah hari nanti, ikuti berita nasional yang akan disampaikan secara langsung dari Bilik Berita Kuala Lumpur bersama penyampai yang bertugas di Angkasa Puri. Dan pastinya pelbagai perkembangan semasa, berita dalam dan luar negara serta informasi penting akan dibawakan untuk tatapan dan pendengaran anda. Ilmu memberi kita arah, pengalaman mematahkan langkah, dan kesabaran membawa kita ke destinasi yang diimpikan. Dan saya Lin Chowo akan kembali bersama anda selepas berita nasional. Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: negara ketika ini. Jelas beliau, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Kementerian akan terus memantau situasi semasa khususnya di kawasan tercecas. Sementara itu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan mencatatkan bacaan 236 diikuti Serian 222, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi memastikan negara mampu mencipta dan menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada teknologi yang dicipta pihak lain. Sebaliknya, perlu beralih menjadi negara yang mampu mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Tes ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang.
1: Malaysia sedang berada pada satu titik penting dalam perjalanan pembangunan negara. Kita tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi yang dicipta oleh orang lain. Kita mesti menjadi negara yang mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Cabaran yang sedang kita hadapi bukanlah sesuatu yang abstrak. Soal keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab menuntut ilmu yang kukuh serta keberanian membuat keputusan berasaskan bukti.
0: Datuk Cheng Lee Kang. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan, perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat.
2: Saya telah mengarahkan pihak MCMC selepas pada ini, MCMC ada satu pertemuan dengan salah satu daripada platform yang kita lihat terbabit dalam penyalahgunaan rangkaian yang membolehkan dadah seperti fentanyl ataupun apa disebut sebagai piu-piu.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

yang adil. Rundingan bersama wakil Washington itu turut disertai penasihat keselamatan Britain, Perancis dan Jerman. Sukan badminton master China, pemain nombor satu wanita dunia An Se-yong memberi isyarat awal menjelang Sukan Asia 2026 selepas merangkul kejuaraan itu buat kali ketiga berturut-turut. Juara Olimpik dari Korea Selatan itu menumpaskan wakil Jepun Tomoka Miyazaki 21-17, 21-6 pada asi akhir di Shenzhen. Kategori perseorangan lelaki pula menyaksikan pertembungan sesama wakil Hong Kong Jason Gunawan yang menewaskan Li Chuyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penambatan darurat di Serian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

Anda kembali semula dalam segmen Variasi Permata dan semestinya saya Lin Chowo masih lagi menemani anda pada waktu tengah hari ini. Semoga segala informasi yang dibawakan menerusi berita nasional sebentar tadi dapat memberikan manfaat dan menambahkan pengetahuan kita mengenai perkembangan semasa yang berlaku di dalam dan luar negara. Baik, kepada pendengar sekalian di Johor FM, bukan sahaja kita disajikan dengan hiburan dan juga informasi, malah pelbagai pengisian kerohanian turut disediakan untuk santapan jiwa anda. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti rancangan-rancangan agama yang disiarkan di Johor FM seperti Tahsin Ilmu dan juga Tazkirah yang syarat dengan ilmu, peringatan serta panduan berguna dalam kehidupan kita seharian. Dan sesungguhnya ilmu yang bermanfaat bukan sahaja menambah pengetahuan kita, malah mampu membentuk akhlak dan memperkukuhkan jati diri. Dan apabila ilmu diamalkan, ia menjadi cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita. Dan selepas ini teruskan bersama Johor FM menerusi rancangan Mekar Bahasa yang pastinya pelbagai perkongsian menarik berkaitan bahasa, penggunaan kata yang betul serta keindahan bahasa Melayu akan dikupas untuk menambahkan lagi kecintaan kita terhadap bahasa kebangsaan. Bahasa mencerminkan bahasa, ilmu memandu kehidupan dan akhlak menyempurnakan insan. Dan saya Lin Chowo mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda bersama Variasi Permata. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.

0: Serangan istana berpulang sembilan jorban dan singkura.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah masih lagi di dalam adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang adab memberi pendidikan agama sejak kecil. Anak-anak bukan sekadar amanah, tetapi cerminan akhir kehidupan kita. Mereka lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa, tanpa noda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah suci. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun, tangan siapakah yang akan mencorakkan mereka? Hati siapakah yang akan membentuk jiwa mereka? Jawapannya, kitalah sebagai ibu bapa. Kalau sekiranya hari ini kita sibuk membina dunia mereka, tapi lupa membina akhirat mereka, jangan kita terkejut apabila satu hari nanti mereka membesar tanpa mengenal Tuhan mereka. Hari ini, mari kita renungi bagaimana adab kita mendidik anak-anak mengenal agama sejak kecil. Yang pertama, tanamkan tauhid sejak kecil. Kenalkan Allah sebelum kenal dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum anak mengenal telefon, kenalkan mereka kepada Allah. Sebelum mereka kenal kartun, kenalkan mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Dalam surah Luqman, ayat yang ke-13. Contoh, bila anak melihat hujan, kita kata ini Allah yang turunkan. Bila anak melihat matahari, kita cakap ini ciptaan Allah. Sedikit demi sedikit, hati kecil akan belajar bahawa segala yang ada semuanya datang daripada Allah. Yang kedua, ajarkan Al-Quran sejak kecil. Didik anak kita dengan Al-Quran, kerana itulah cahaya kehidupan mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, walaupun anak belum pandai baca, biasakan mereka mendengar Al-Quran di rumah. Pasang bacaan Al-Quran dalam kereta, sebelum tidur, selepas maghrib, biarkan telinga kecil itu dibasahi dengan ayat-ayat Allah supaya hatinya lembut dan jiwanya hidup dengan wahyu. Yang ketiga, banyakkan ceritakan kisah para nabi. Anak-anak mereka suka dengan cerita, maka gunakan cerita untuk mendidik jiwa mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Laqad kana fi qasasihim ibrah." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran. Contohnya, ceritakan kisah Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah. Ceritakan kisah Nabi Nuh yang sabar dalam berdakwah. Ceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang. Daripada cerita itulah anak belajar erti sabar, taat dan iman tanpa dipaksa. Yang keempat, biasakan anak dengan masjid. Masjid bukan hanya untuk orang tua. Masjid adalah tempat membina jiwa sejak kecil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-solah." Perintahkan anak-anak kamu untuk solat. Contohnya, bawa anak ke masjid walaupun mereka masih kecil. Biarkan mereka berlari, biarlah mereka kenal suasana. Hari ini mereka bermain di masjid, esok insya-Allah mereka akan menangis merindui masjid. Yang kelima, ajarkan doa harian. Doa adalah tali yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Udu'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Contoh, ajarkan anak doa makan, doa tidur, doa keluar rumah. Walaupun pendek, tapi ulang setiap hari. Lama kelamaan anak akan rasa setiap langkah kehidupan ada Allah yang dia harapkan. Yang keenam, didik dengan konsisten. Biarkan sedikit tetapi berterusan. Para pendengar yang dirahmati Allah, didikan bukan sehari tapi sepanjang hari. Bukan sekali tapi berkali-kali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling Allah suka adalah yang berterusan walaupun sikit. Contohnya hari ini ajar satu doa, esok ulang semula. Hari ini ajar satu ayat, minggu depan ulang balik. Jangan putus asa, kerana sedikit yang konsisten akan membuahkan hasil yang besar di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah amanah daripada Allah yang akan ditanya di akhirat nanti. Kalau kita tanam agama dalam hati mereka hari ini, insya-Allah mereka akan menjadi penyejuk mata kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allah rakamkan dalam Al-Quran, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan dan zuriat sebagai penyejuk mata. Surah Al-Furqan ayat 74. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang mencintai Al-Quran, dan anak-anak yang membawa kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Kawata dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita di dunia ini akan pasti akan merasai kematian. Setiap daripada kita, sama ada yang tua, yang kecil, yang sakit atau tidak sakit, dan tidak boleh melarikan diri daripada kematian. Kerana kematian merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hamba-Nya. Sesungguhnya fitrah kejadian kita sebagai manusia bermula daripada saat kelahiran sehinggalah kepada menjelangnya saat kematian. Tidak kira ketika pada usia tua atau masih muda, yang pastinya akan tiba kepada kita saat yang dikatakan sakaratul maut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala memandu kita dalam satu firman Allah memandu kita, kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya mati yang kamu melarikan diri daripadanya tetap ia akan menemui kamu. Saudara-saudara sekalian, jadi kematian boleh datang kepada kita pada bila-bila masa, sama ada secara perlahan-lahan atau beransur-ansur seperti sakit, umur tua, atau boleh secara tiba-tiba seperti kemalangan jalan raya, kemalangan jalan lain, bencana dan sebagainya. Permulaan kepada kematian ini disebut sebagai sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan saat yang hampir dengan kematian sebelum kita berada di alam kubur. Ketika berlakunya sakaratul maut, tidak apa lagi yang dapat membantu kita melainkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Tiada lagi nikmat dunia, tiada lagi anak siri isteri, tiada lagi kaum kerabat, sahabat andai yang boleh membantu kita. Sakitnya sakaratul maut itu terlalu menyakitkan dan rasa sakit itu akan memuncak sehinggakan seluruh bahagian anggota tubuh yang disentuh akan merasai sakit. Semua tenaga dan semua anggota badan menjadi sangat lemah dan tidak berdaya untuk meminta pertolongan. Firman Allah Subhanahu taala di dalam Al-Quran dalam surah Qaf ayat 19, "Waja'a sakaratul maut bil haqq." Dan apabila sampai ajal seorang datang, sakaratul maut membawa kebenaran. Ketika mana malaikat Israel mencabut nyawa seseorang, maka dalam keadaan itulah akan diperlihatkan kepada kita akan balasan baik dan buruk yang akan kita terima, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad qala Rasulullah SAW, yang bermaksud seorang yang beriman apabila menghadapi sakaratul maut, maka pemberi khabar gembira yakni utusan Allah datang menghampirinya iaitu malaikat seraya menunjukkan tempat kembalinya, hingga tidak ada satu yang lebih dari disukai kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah pun suka bertemu dengannya. Adapun orang yang banyak berbuat dosa, apatah lagi kufur, apabila telah menghadapi sakaratul maut, maka datang dengan menunjukkan tempat kembali yang buruk atau apa yang akan dijumpainya berupa keburukan. maka itu membuatnya tidak suka bertemu Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kematian satu kepastian yang akan berlaku kepada semua anak Adam tanpa diketahui bilakah seorang itu akan mati dan dalam keadaan bagaimanakah ia mati. Maka sewajarnya sebagai kita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah sentiasa mengingati kematian dan bersedia menghadapi dengan membawa bekalan yang cukup. Kita hendaklah bersegera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa yang telah kita lakukan bagi memperoleh keampunan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah selalu, kita terlalu dibimbing, ingatlah selalu kelebihan zikrullah seperti la ilaha illallah. Nabi bersabda, afdhalu zikr la ilaha illallah. Ini menjadi satu kalimah yang sangat berharga dan sangat penting ketika kita menghadapi sakaratul maut. Bagaimanakah nak mengucapkannya kalau semasa hidup di dunia tidak atau jarang mengucapkan la ilaha illallah? Oleh itu, perbanyakkanlah dalam kehidupan kita menyebut kalimah la ilaha illallah dan perbanyakkanlah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan husnul khatimah sebagaimana diajarkan kepada kita doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Saudara sekalian, sakaratul maut merupakan kesakitan yang paling menyakitkan dalam hidup manusia dan kita tidak akan terlepas daripadanya kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri merasai kesakitan tersebut. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bermaksud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kerasnya sakaratul maut, anaknya Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Betapa sakitnya engkau wahai ayah." Lalu Rasulullah sallallahu bersabda, "Ayahmu tidak akan mendapatkan kesakitan setelah hari ini. Sesungguhnya telah datang kepada ayahmu sesuatu yang tidak akan pernah ditangguhkan oleh seorang pun, iaitu kematian." Oleh itu, saudara sekalian, kita perlu percaya bahawa nikmat umur dan nikmat kesihatan yang kita dapati daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita gunakan nikmat itu untuk berusaha memperbanyakkan melakukan amalan soleh, perkara-perkara yang baik. Biarlah kita berpenat semasa di dunia bagi mengejar dan memperbanyak amalan untuk ke akhirat bagi memperoleh tempat tinggal yang abadi di syurga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memandu kita dalam satu hadis, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asyara marrat banallahu qasran fil jannah." Yang bermaksud siapa-siapa yang baca suratul ikhlas qul huwallahu ahad sampai akhirnya sebanyak 10 kali, Allah akan membina sebuah istana di syurga. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama terus mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah SAW, dan kita mengamalkannya. Mudah-mudahan kita di akhirat mendapat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.
1: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik. Andeka. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, titah. Perkataan ini merujuk konsep daulat, kuasa mutlak, pemerintah dan undang-undang adat. Apabila dibubuh imbuhan untuk membentuk mengandeka, maksudnya ialah bertitah dalam bahasa Jawa. Dalam dialek Minangkabau, andeka yang disebut andiko membawa pengertian jawatan ketua adat atau undang-undang yang diwarisi. Ayat contoh, tatkala Sultan Mahmud mengandeka seluruh rakyat yang berhimpun di perkarangan istana mendengarnya tanpa bersuara. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Itu tadi lagu yang cukup menyentuh perasaan, Taman Hati, nyanyian Mac Rohayu dan juga Sam Nasir. Semoga lagu tersebut menemani waktu tengah hari anda dengan rasa tenang dan penuh nostalgia. Dan begitulah lumrah kehidupan, setiap insan pasti menyimpan taman hati masing-masing. Ada yang dipenuhi kenangan indah, ada juga yang menjadi tempat menyimpan harapan dan impian yang masih lagi belum terlaksana. Dan apapun yang tersimpan di hati, semoga ia sentiasa dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik dan membawa kebahagiaan dalam kehidupan seharian. Alhamdulillah, perjalanan variasi permata diteruskan lagi dengan tanpa kita sedari, kita bakal melangkah ke jam yang baru. Terima kasih kerana terus setia bersama saya, Lin Jowo, dan seluruh warga Jura FM yang sentiasa membawakan hiburan, informasi serta pelbagai perkongsian menarik untuk anda. Dan mudah-mudahan apa sahaja urusan yang sedang anda lakukan ketika ini, Lin doakan semoga ia berjalan dengan lancar. Yang sedang memandu, semoga selamat tiba ke destinasi. Yang sedang bekerja, semoga terus bersemangat. Dan yang sedang berehat, semoga dapat menikmati waktu anda dengan penuh ketenangan. Hati yang tenang bukan kerana hidup sentiasa mudah, tidak, tetapi kerana kita sentiasa bersyukur dengan apa yang dimiliki. Dan sekejap saja lagi, kita teruskan hiburan dengan sebuah lagu yang tidak kurang menariknya daripada Amora Band, menerusi Diguna-guna. Teruskan bersama saya, Lin Jowo, dalam variasi permata hanya di Jura FM Permata Selatan.

90.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM, Permata Selatan.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Semata Sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jemin lagi nak kongsikan bahasa Jawa untuk para pendengar kita.
1: Temu meneh sapatah sedino tino iki.
0: Iya.
1: Ya.
0: Waras. Waras semuanya Wak. Okey Wak, hari ini kita nak belajar ayat apa pula ini Wak?
1: Ayatnya. Nak Jawa dulu ke Melayu dulu?
0: Kita nak Jawa dulu.
1: Jawa sik ya. Jawa di sik lah ya.
0: Ha,
1: ni Jawa di sik. Yen ono masalah, ojo dipendam dewean.
0: Yen ono masalah,
1: yeah.
0: Ojo dipendam dewekan.
1: Pendem.
0: Pendem. Pendem.
1: Pekat sikit dah, pendem.
0: Pendem, dewekan.
1: Dewean.
0: Dewaan.
1: Dewean.
0: Dewaan.
1: Wek.
0: Wek.
1: Dewean.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Apabila rezeki itu halal, keberkatannya terasa dalam kehidupan seharian kita. Keluarga hidup lebih tenang, hubungan sesama insan lebih harmoni dan hati sentiasa bersyukur. Oleh itu, walau apapun pekerjaan yang kita lakukan, pastikan ia halal, bersih dan jujur. Inilah rahsia hidup yang diberkati, di mana ketenangan, kebahagiaan dan rezeki saling melengkapi dalam keluarga.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak Ji ye. Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji nak kongsikan mengenai masalah bibir kering. Bibir kering dan menggelupas. Antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi, jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibir berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Ji nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah.

Sebagai pandu kita bersama dah pun 2.15 minit petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal bersama Lin Chowo dalam Variasi Permata, semestinya di Johor FM Permata Selatan. Baik, dalam kita menikmati lagu-lagu pilihan di Variasi Permata, Lin juga nak berkongsi satu maklumat yang mungkin bermanfaat khususnya kepada anda yang sedang mencari peluang pekerjaan. Apa dia tu? Okey, College Vocational Kota Tinggi menerusi Jabatan Hubungan Industri dan Agensi akan mengadakan temuduga terbuka bersama 5 industri yang menawarkan pelbagai jawatan kosong kepada pelajar lepasan On The Job Training ataupun OJT, lepasan latihan industri, alumni College Vocational serta komuniti sekitar Kota Tinggi. Dan program ini juga merupakan satu peluang yang baik untuk para pencari kerja mendapatkan maklumat kerjaya, menimba pengalaman, menghadiri sesi temuduga dan seterusnya membuka ruang untuk membina masa depan yang lebih baik. Jadi kepada anda yang mempunyai ahli keluarga ke, rakan-rakan ataupun kenalan, anak-anak kan, yang sedang mencari pekerjaan, bolehlah berkongsi maklumat ini agar lebih ramai mendapatkan manfaat daripada peluang yang disediakan. Dan sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh menghubungi Puan Nur Hasliana di talian 017-903-4989. Dan mudah-mudahan usaha yang dilakukan ini dapat membantu lebih ramai lagi individu memperoleh pekerjaan yang bersesuaian dengan kelayakan dan kemahiran masing-masing. Peluang tidak selalu datang berkali-kali, namun kesediaan untuk mencuba mampu membuka jalan kepada kejayaan yang tidak disangka. Baik, teruskan bersama saya Lin Chowo dalam Variasi Permata hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Tahu ni apa kan? Tonton.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima kasih macam mantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu tadi lagu daripada Izlah, Manusia Kekunci Rindu Buatmu. Sebuah lagu yang membawa kisah kerinduan dan perasaan yang mungkin pernah dirasai oleh setiap daripada kita. Dan apapun, selamat petang juga Lee nak ucapkan kepada semua pendengar Jor FM yang terus setia bersama saya Lin Jowo seawal jam 12 tengah hari tadi hinggalah kini dalam variasi permata. Semoga petang ini berjalan dengan baik, urusan dipermudahkan dan hati sentiasa berada dalam keadaan tenang dan ceria. Baik, kepada anda, dalam kehidupan seharian ada perkara yang paling penting untuk kita amalkan ialah sikap saling menghormati sesama manusia. Walaupun kita datang daripada latar belakang, usia, pekerjaan dan pandangan yang berbeza, rasa hormat mampu menjadi jambatan yang mengerahkan hubungan serta mewujudkan suasana yang harmoni. Dan menghormati orang lain tidak semestinya melalui perkara yang besar. Tidak. Kadang-kadang cukup dengan tutur kata yang baik, mendengar pandangan orang lain dengan sopan ataupun memberi layanan yang baik kepada sesiapa sahaja tanpa mengira kedudukan mereka. Dan apabila kita menghormati orang lain secara tidak langsung, kita juga sedang membina rasa hormat terhadap diri sendiri. Itu yang lebih penting. Dan sikap ini bukan sahaja mencerminkan kepribadian yang baik, malah mampu mewujudkan masyarakat yang lebih penyayang, bertoleransi dan saling memahami. Rasa hormat tidak memerlukan kos yang mahal, tidak ya. Namun nilainya mampu menyentuh hati dan mengeratkan hubungan sesama insan. Baik, selepas ini kita teruskan halua telinga anda dengan sebuah lagu yang cukup popular daripada kumpulan Kak Lifah, Manusia. Assalamualaikum Ustazah. Teruskan bersama saya Lin Jowo dalam variasi Permata hanya di Johor FM Permata Selatan.

Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Johor FM dan Variasi Permata sepanjang hari ini. Nampaknya sampai di sini dahulu kebersamaan saya Lin Chowo. Dan selepas ini Lin akan tinggalkan anda selama kira-kira satu jam dan menemani petang anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan menerusi Music Tanpa Henti ataupun MTH. Dan bagi anda yang sedang memandu, yang masih lagi meneruskan tugasan harian maupun yang sedang berehat bersama keluarga, semoga muzik yang kami sajikan dapat menceriakan petang anda dan menjadikan teman sepanjang perjalanan. Hidup akan menjadi lebih indah apabila kita menghargai setiap detik yang dilalui dan mensyukuri setiap nikmat yang dimiliki. Dan jangan ke mana-mana kerana tepat jam 4 petang nanti ikuti berita Johor FM yang akan disampaikan oleh penyampai bertugas dari bilik berita untuk membawakan pelbagai perkembangan dan juga informasi terkini yang berlaku di negeri Johor dan juga seluruh negara. Dan insyaAllah saya Lin Chowo akan kembali menemani anda sebaik sahaja selesai berita Johor FM nanti. Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan dan sekarang nikmati muzik tanpa henti.

Terima kasih kerana terus setia bersama Johor FM. Kembali semula bersama saya Lin Jawa adalah segmen Variasi Permata selepas sejam ditemani muzik tanpa henti dan juga berita Johor FM sebentar tadi. Dan semoga segala informasi yang dibawakan dapat memberikan manfaat kepada anda dan semoga petang ini terus berjalan dengan lancar walau di mana sahaja anda berada. Baik, bagi umat Islam di seluruh negeri Johor, dimaklumkan bahawa waktu solat fardu asar untuk hari ini bagi zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 48 minit petang, zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.13 minit petang, zon 3 Pontian dan Keluang 4.14 minit petang dan zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.16 minit petang. Dan semoga apabila tiba waktunya nanti kita dapat menunaikan kewajipan yang dituntut dengan penuh khusyuk dan ketenangan. Baik, kepada anda semua, kita masih lagi berada dalam suasana bulan kebangsaan. Bulan yang cukup istimewa untuk kita mengenang kembali jasa dan pengorbanan para pejuang yang telah berusaha

0: memerdekakan tanah air tercinta. Dan kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang tercatat dalam buku atau sambutan yang diraikan setiap tahun, ya. Sebaliknya, ia adalah tanggungjawab yang perlu dipelihara oleh setiap rakyat melalui semangat perpaduan, saling menghormati dan juga rasa cinta kepada negara. Walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu identiti sebagai rakyat Malaysia. Dan keunikan inilah yang menjadi kekuatan negara dan perlu terus dipertahankan demi generasi akan datang. Kemerdekaan yang sebenar bukan hanya bebas daripada penjajahan, tetapi juga kebebasan untuk membina masa depan yang lebih baik dengan ilmu, perpaduan dan nilai yang murni. Teruskan bersama saya Lin Chowo dalam Variasi Permata. Dan selepas ini, lebih banyak lagu-lagu menarik akan menemani petang anda semestinya di Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: 101.9 Layang-layang Gunung Lumut, Sri Lalang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Apabila rezeki itu halal, keberkatannya terasa dalam kehidupan seharian kita. Keluarga hidup lebih tenang, hubungan sesama insan lebih harmoni dan hati sentiasa bersyukur. Oleh itu, walau apa pun pekerjaan yang kita lakukan, pastikan ia halal, bersih dan jujur. Inilah rahsia hidup yang diberkati, di mana ketenangan, kebahagiaan dan rezeki saling melengkapi dalam keluarga.

0: Tasha, ini pagi lu tak ada jemur kain kah? Eh, lu punya muka apa pasal lain ah? Pagi-pagi lu sudah nampak hantu meh?
1: Hey Lucy, aku macam nampak ada benda bergerak-gerak lah dalam timbunan kain di ruang tengah tu.
0: Mau panggil bomber atau APM kah? Atau mau minta tolong jiran-jiran?
1: Eh, kena hubungi mereka kah? Di timbunan pakaian tu macam-macam baju ada. Segan aku.
0: Ayah, ini macam punya hal pun lu mau malu-malu. Hidup berjiran mah, kita kena saling bantu-membantu lah. Eh, kalau lu segan, cuba ketuk itu pintu Pak Kadir depan sana.
1: Semalam ah, Pak Kadir balik kampungnya di Kedah. Ada kenduri katanya. Aduh, macam mana ni Lucy? Nak minta tolong siapa?
0: Lu punya jiran sebelah tak adakah?
1: Yang tu lagilah tak boleh diharap. Sebelum subuh dia dah hilang. Hish, aku nak jenguk pada timbunan kain tu pun aku takut.
0: Ayah, tak baik lu cakap jiran itu macam lo. Kena ada usaha untuk pupuk semangat kejiranan mah. Sikit jam mah. Lucy pun mau tengok. Ayah, banyak tinggi ya itu longgok-longgok baju. Lu sudah cek kah? Mana tahu lu punya anak pun ada dalam itu kain.
1: Eh, tak adalah Lucy. Baru saja aku alihkan dia ke dalam bilik aku tadi.
0: Habis? Apa ada dalam tu? Abang. Nak minta tolong boleh kah?
2: Sekejap. Ada apa-apa yang boleh saya bantu?
1: Lelaki pun lelakilah. Dah darurat dah ni. Mari sini. Dekatlah sikit. Tercengat di situ, tak nampak apa-apa. Nampak tak longgokan kain di tengah tu?
2: Eh, nampak. Ada goyang-goyang lah.
1: Ha, itulah dia masalahnya. Cepat. Nah, Luti ni. Awak pergi tolong tengok. Benda apa yang buat itu pakaian bergegar? Jangan nak bilik-bilik baju yang lain ya. Aku ketuk dengan beluti itu nanti.
0: Hei, Tasha. Lu ah, lu mau minta tolong sama orang. Lu garang-garang ini macam tak boleh lah. Cuba lembut sikit mah. Iya.
2: Kakak, ini ada toy Barbie lah kakak. Tengok tangannya ada gerak-gerak. Sudah panas hari ini patung. Kakak ada lupa kasih off kah ini patung?
1: Padanlah sebelum pergi pagi tadi. Suami Tasha ada beritahu nak buat kejutan. Lah, ini rupanya kejutan dia.
0: Banyak terima kasih ya. Lu tinggal mana? Siapa nama? Jarang nampak sini.
2: Orang panggil Murgan. Rumah tak jauh sebelah rumah itu kakak saja. Kita jiran, mesti mau tolong menolong.
1: Lah, jiran aku rupanya.
0: Ha, kalau lu Murgan tak tolong kita tadi ya. Tak tahu kita jiran lah.
2: Nama pun hidup berjiran. Muafakat kan membawa berkat.
0: Iya.
3: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Selamat petang dan terima kasih kerana terus setia bersama saya Lin Jowo dalam Variasi Permata di Johor FM. Baik, kepada anda semua, keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan sejak kebelakangan ini memerlukan kita untuk lebih peka terhadap penjagaan kesihatan, terutamanya bagi golongan kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi Lin nak kongsikan juga antara langkah yang boleh diamalkan, antaranya mengurangkan aktiviti luar jika tidak mempunyai urusan yang penting. Jika perlu berada di luar rumah untuk tempoh yang lama, gunakan pelitup muka yang bersesuaian bagi mengurangkan pendedahan kepada partikel halus di udara. Dan selain itu juga, pastikan anda minum air secukupnya sepanjang hari. Jangan skip-skip pun . Pengambilan air yang mencukupi bukan sahaja membantu mengekalkan kesegaran badan, tetapi juga dapat mengurangkan rasa tidak selesa seperti tekak kering dan dehidrasi akibat cuaca panas serta keadaan jerebu. Okey. Dan dalam masa yang sama juga, sentiasalah mengambil tahu bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU di kawasan masing-masing dan dapatkan maklumat daripada sumber yang sahih supaya langkah pencegahan yang sesuai dapat diambil. Kesihatan adalah aset yang sangat berharga. Dengan sedikit usaha dan langkah berjaga-jaga, kita dapat mengurangkan risiko kesan jerebu terhadap diri sendiri dan juga keluarga. Menjaga kesihatan bukan sekadar pilihan tetapi satu tanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang yang kita sayangi. Dan jangan lupa juga tepat pukul 5 petang nanti ikuti berita dunia yang akan disampaikan secara langsung dari bilik berita di Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan pastinya pelbagai perkembangan antarabangsa dan isu semasa dari seluruh dunia akan dibawakan khas untuk anda. Teruskan bersama saya Lin Jowo dalam Variasi Permata semestinya di Johor FM Permata Selatan.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuhkan kukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233 manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara Mara Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri, Datuk Sayani Saidun berkata,

Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam hari itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri Luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatankuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Ayo sak kabeh ni, bayu mbok yu, mbok di mbok di, kangkang-kangkang, padi-padi kita ngerungok ni, Johor FM, Permata Selatan.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar Johor FM yang terus setia bersama saya, Mas Lina Wahab ataupun Lin Chowo dalam variasi Permata. Dan semoga petang anda berjalan dengan lancar dan dipenuhi perkara-perkara yang menggembirakan. Sama ada anda sedang dalam perjalanan pulang, masih berada di tempat kerja ataupun meluangkan masa bersama keluarga, Lina ucapkan terima kasih kerana menjadikan Johor FM sebagai teman setia anda. Baik, kepada anda, apabila kita bercakap tentang dunia, terdapat begitu banyak perkara menarik yang boleh dipelajari setiap hari. Jadi tahukah anda bahawa di dunia ini terdapat lebih 7,000 bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di pelbagai negara. Walaupun berbeza bahasa dan budaya, manusia tetap berkongsi nilai yang sama seperti kasih sayang, hormat menghormati dan semangat untuk membina kehidupan yang lebih baik. Dan keunikan inilah yang menjadikan dunia sebuah tempat yang penuh warna-warni. Dan kita dapat mengenali budaya baru, mempelajari cara hidup masyarakat lain dan pada masa yang sama juga lebih menghargai identiti serta warisan yang kita miliki. Dan dalam era teknologi untuk hari ini kan, maklumat dari seluruh dunia boleh diperoleh hanya di hujung jari. Namun, di sebalik kemudahan tersebut, penting untuk kita menggunakan teknologi secara berhemah dan memanfaatkan ilmu yang diperoleh ke arah perkara yang positif. Semakin jauh kita mengenali dunia, semakin kita memahami bahawa kebaikan dan hormat sesama manusia adalah bahasa yang difahami oleh semua. Okey, kita dah pun masuk jam yang terakhir mesti variasi Permata. Apapun, teruskan bersama saya Lin Chowo dalam variasi Permata. Dan selepas ini banyak lagi lagu-lagu menarik akan mengisi petang anda semestinya di Johor FM Permata Selatan.

Alhamdulillah, tanpa kita sedari masa begitu pantas berlalu. Bermula bersama di sebelah tengah hari, berkongsi pelbagai cerita, informasi dan lagu-lagu pilihan. Dan kini tibalah penghujung segmen Variasi Permata untuk hari ini. Terima kasih yang diucapkan kepada semua pendengar setia Johor FM yang terus bersama saya, Lin Chowa, sepanjang siaran untuk hari ini. Sama ada yang mendengar di rumah, di tempat kerja, di dalam kenderaan ataupun di mana sahaja anda berada, sesungguhnya kesetiaan anda amat Lin hargai dan terima kasih sangat-sangat. Mudah-mudahan setiap perkongsian yang dibawakan hari ini memberi manfaat, menceriakan suasana dan menjadi teman yang menyenangkan dalam menjalani rutin harian anda. Sebelum Lin undurkan diri, renungkan seketika. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, namun kenangan yang baik akan sentiasa kekal dalam ingatan. Dan walau Variasi Permata melabuhkan tirainya di sini, perjalanan siaran Johor FM diteruskan dengan pelbagai pengisian menarik untuk menemani malam anda. Dan selepas ini, Syamito akan mengambil alih konti menerusi segmen Melodi Permata. Dan yang pastinya lebih banyak lagu-lagu pilihan, hiburan santai dan perkongsian menarik akan dibawakan khas untuk anda. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan dan sokongan yang diberikan. Dan saya Lin Chowa memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang bersiaran untuk hari ini. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga malam anda dipenuhi ketenangan serta kebahagiaan bersama insan tersayang. Saya Lin Chowa mengundurkan diri, teruskan bersama Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini adalah berkenaan jangan malu untuk memohon bantuan, ya, sebab dalam perjalanan hidup ada waktunya kita tersangkut, hutang membukit, minda tertekan, memikirkan kemampuan untuk membayar balik dan fikiran terasa semakin sempit seolah-olah tiada jalan keluar. Yang paling bahaya bila kita memilih diam, bila kita memilih pendam dan menanggung sendirian. Bila langkah terasa berat dan tak mampu jalan sendiri lagi, jangan malu minta bantuan. Ibarat kenderaan rosak memerlukan mekanik, seperti tersesat memerlukan petunjuk jalan. Begitu juga kewangan memerlukan panduan yang bijak dan tepat. Di AKPK, kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menemani, memberi panduan dan membantu menyusun semula langkah kewangan anda. Tersangkut bukan penamat, ia hanya bisikan untuk berhenti sejenak, menghela nafas, menenangkan hati, memperbaiki langkah dan menyambung perjalanan kewangan dengan lebih bijak, lebih tenang dan lebih yakin.
2: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: Hai, saya Shira. Generasi ketiga Popia SS Ali.
1: Untuk generasi yang pertama dengan kedua masih lagi ada ataupun bagaimana?
0: Generasi pertama dah tak ada.
1: Okey.
0: Kedua masih ada, mm-hmm. cuma dah retire.
1: Okey, tak meneruskan.
0: Ya, yeah, dan turun pada anak-anaknya lah.
1: Dan selepas ini, kalau misalnya Shira sendiri akan menurunkan legasi Popia ni kepada anak-anak atau bagaimana?
0: InsyaAllah, pasti. Sebab saya percaya Popia ni ada peminat dia daripada setiap umur tu. Sekarang saya berniaga pun ada anak-anak kecil yang memang suka makan Popia ni. Jadi saya pasti saya akan suruh anak-anak saya teruskan legasi ini.
1: Okey, kalau daripada tahun 50-an tu,
0: yeah,
1: okey, memang wujud terus Popia yang ni basah.
0: Ya, yeah, okay, basah
1: dan goreng. Okey. Yeah. Memang terus wujud basah dengan goreng ataupun masa mula-mula dulu basah dulu?
0: Mula-mula dulu memang basah sahaja.
1: Okey.
0: Lepas tu bila generasi kedua dah mengolahnya jadi ada goreng. Jadi saya terus teruskan je lah basah dan goreng.
1: Macam Shira sendiri dan juga suami, siapa yang paling banyak membantu meneruskan perniagaan ini ataupun yang menyokong perniagaan ini?
0: Saya menjalankan perniagaan ni bersama.
1: Okay.
0: So kita memang daripada awalnya saya berkahwin dan terus kita memang together buat benda ni. Tak ada seorang kerja lain ke, tak ada. Memang okay. Sama-sama.
1: Memang buat. Inilah orang kata kerja sepenuh masa.
0: Ya, betul. Sepenuh masa.
2: This on air. Keluang 101.9, Keluang Baru, Paloh, Simpang Renggam.
3: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia

0: Kamu tahu ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melakukan semacam itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih, kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Wala tanabazu bil alqab," dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata contohnya pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa? Gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka. Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum." Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La taghdab." Jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, "Tak apa, lain kali hati-hati," itu mendidik bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahatlah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, "Kenapa kau buat macam ni?" tukar kepada, "Ayah sedih bila tengok perbuatan ni." Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar. Datang kepada anak, peluk dia. Cakap dekat dia, maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah kami mengetahui apa-apa pun ilmu melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dan ketika ini kita masih lagi mampu untuk bersama-sama dalam siaran Dauratul Quran yang bahkan dilakukan pada setiap hari, dan kita tak pernah terlepas, kita tak pernah terputus, kita tak pernah tertinggal, bahkan sentiasa mengikuti perjalanan-perjalanan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kekuatan ruang dan peluang inilah kita mampu menjadi orang yang mampu istiqamah sehinggalah sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin Allahumma amin. Apa khabar semua pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang, yang mungkin tengah makan, yang mungkin tengah beristirahat baru sampai ke rumah? Apapun perbuatan yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan oleh para pendengar, mudah-mudahan semuanya dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu persoalan yang dibawakan dalam minda para hukama, iaitu dengan mengatakan masuk Islam itu mudah hanya dengan syahadah, walhasil masuk Islam. Tapi yang susahnya adalah untuk kekal dalam Islam, untuk istiqamah dalam Islam, dan bahkan yang paling mahal yang kita harap-harapkan apa dia, meninggal dunia dalam Islam. Dan itulah puncak perjuangan seorang Muslim. Maka hari ini Allah memanggil kita dengan panggilan yang paling mesra sekaligus yang paling berat. Apa dia? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sama-sama melihat salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Melalui siri kali ini kita akan sama-sama melihat surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-102 pada muka surat yang ke-63. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat 102 muka surat 63. Jom sama-sama sesiapa yang ada kelapangan masa untuk kita baca bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hayat yang mahal setelah Allah panggil kita dengan wahai orang yang beriman, Allah sebut haqqatu qati. Ya, ini kamu hendaklah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka kita melihat pada hari ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan penafsiran daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang maksud haqqatu qati. Apakah maksudnya? Ia bermaksud Allah ditaati dan tidak diderhakakan, Allah disyukuri dan tidak dikufuri, Allah diingati dan tidak dilupakan. Jadi kata sahabat Nabi ini, apakah maksud sebenar-benar takwa? Yang pertama, Allah itu ditaati dan tidak diderhakakan, Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri, bahkan Allah diingati dan tidak dilupakan. Maka takwa yang sebenar bukan pada pakaian luaran sahaja, bukan hanya sekadar serban yang dipakai, bukan sahaja jubah yang telah dipakaikan, tidak. Tetapi ia adalah orientasi seluruh kehidupan. Setiap keputusan, setiap perkataan, setiap langkah, semuanya akan bersandar kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya kita mengharapkan penghujung ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah kemuncak dan matlamat tertinggi bagi seorang daripada kalangan Islam dan mukmin. Iaitu apa dia? Allah suruh kita, Allah perintah kita agar kita menjaga identiti Islam sampailah nafas yang terakhir. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini adalah dalil bahawa kita perlu berusaha menjaga diri kita dalam keadaan Islam pada setiap masa, kerana kematian itu boleh datang bila-bila masa. Maka sentiasalah dalam keadaan yang kita redha untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu dorongan yang mengajar kepada kita nilai istiqamah. Konsisten dalam Islam bukan dia masuk Islam dengan keadaan yang bermusim. Maka itulah yang dituntut untuk kita sama-sama mengambil faedah bagaimana matinya dalam Islam itu adalah satu impian kepada seluruh orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran pada ayat yang ke-101. Terjemahannya apa dia Allah sebut, ya Tuhanku, iaitu doanya Nabi Allah Yusuf. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepada aku sebahagian kerajaan dan mengajari kepada aku tentang takwil mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Ujungnya apa tuan-tuan? Doa Nabi Yusuf. Wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim dan gabungkanlah aku nanti dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah. Kita melihat bagaimana seorang Nabi pun berdoa kepada Allah agar matinya dalam keadaan Islam. Maka sebagai penutup pertemuan kita pada saat dan ketika ini, maka kita melihat bahawa jati diri yang paling kukuh adalah jati diri yang tidak berubah hingga ke akhir hayat. Itu bukan Muslim ketika senang sahaja, Muslim ketika susah sahaja, tetapi Muslim setiap masa, iaitu dalam keadaan setiap keadaan. Maka kita akan berpegang dengan watak sebagai seorang Muslim. Mari kita sama-sama berdoa, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hubungkanlah kami dengan golongan orang-orang yang soleh. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meletakkan kita nikmat istiqamah dan Allah pandu kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Jumpa kita lain masa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Terima kasih segala-galanya atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita temu pada masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullah khairul jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: يا رب العالمين.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan. Semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang diberi umur yang panjang seperti umur yang diberikan kepadanya, yaitu Ummu Qais." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di sini tuan-tuan nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya Allah, dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh maka ia adalah keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebatas hari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi nak kongsikan bahasa Jawa untuk para pendengar kita.
1: Temu menih sebatas dino dino iki.
0: Ya.
1: Ya. Waras.
0: Waras semuanya, Wak. Okey, Wak, hari ini kita nak belajar ayat apa pula ini, Wak?
1: Ayatnya. Nak Jawa dulu ke Melayu dulu?
0: Kita nak Jawa dulu.
1: Jawa sik ya. Jawa disik lah ya.
0: Ha,
1: nak Jawa disik. Yen ono masalah, ojo dipendam dewean.
0: Yen ono masalah, ojo dipendam dewekan.
1: Ha, pendem.
0: Pendem. Pendem.
1: Pekat sikit, pendem.
0: Pendem, dewekan.
1: Dewean.
0: Dewaan.
1: Dewean.
0: Dewaan.
1: Wek.
0: Wek.
1: Ha, dewek.
0: Dewean. Dewean. Macam tu. Maksudnya kat sini, kalau ada masalah, jangan simpan seorang diri. Seorang diri ni
1: dewean.
0: Itu maksudnya.
1: Okey.
0: Okey kan, Wak?
1: Okey, boleh.
0: Boleh pun.
1: Boleh.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk

0: Kota Tinggi 101.9 Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Ara.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini adalah berkenaan jangan malu untuk memohon bantuan, ya, sebab dalam perjalanan hidup ada waktunya kita tersangkut, hutang membukit, minda tertekan, memikirkan kemampuan untuk membayar balik dan fikiran terasa semakin sempit seolah-olah tiada jalan keluar. Yang paling bahaya bila kita memilih diam, bila kita memilih pendam dan menanggung sendirian. Bila langkah terasa berat dan tak mampu jalan sendiri lagi, jangan malu minta bantuan. Ibarat kenderaan rosak memerlukan mekanik, seperti tersesat memerlukan petunjuk jalan. Begitu juga kewangan memerlukan panduan yang bijak dan tepat. Di AKPK, kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menemani, memberi panduan dan membantu menyusun semula langkah kewangan anda. Tersangkut bukan penamat, ia hanya bisikan untuk berhenti sejenak, menghela nafas, menenangkan hati, memperbaiki langkah dan menyambung perjalanan kewangan dengan lebih bijak, lebih tenang dan lebih yakin.
0: Segamat 105.3 Redong, Paya Jakas, Durian Condong.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: dimulakan mengenai peruntukan belanjawan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamatkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand, Si Hasak Phanket Koh hari ini. Dato' Sri Mohamed berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Mohamed memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan. Selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akhmad Nasrullah dalam pelan itu memaklumkan pelan transformasi ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak Ji eh. Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji nak kongsikan mengenai masalah bibir kering. Bibir kering dan menggelupas. Antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi, jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibir berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Ji nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah.

Johan Fan Perbatasan Selatan, Lela Bidadari. Okey, 29.43 minit malam. Selamat malam. Okey, yang ada mungkin tengah santai-santai, ha, yang ada mungkin baru pemakai, yang mungkin baru habis kerja shift malam, okey, yang ada mungkin tengah memandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tak kira apa saja yang anda tengah lakukan, semoga dia permudahkan segala-galanya untuk malam ini, untuk hari ini, untuk esok. Okey, semoga perancangan anda untuk esok juga dia permudahkan segalanya. Baiklah, lagu pilihan yang seterusnya saya nak tunaikan pula daripada kiriman pengirim yang seterusnya daripada Muhammad Azhan. Dan dengarkan lagu pilihannya, Exist, Langkah Seiringan. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Kak Salman. Dengarkan lagu pilihannya, Shima, Sepihan Berkaca. Okey, dan juga lagu kiriman daripada Syamsul Haq. Dengarkan lagu pilihannya, Screen, Bila Cinta Didusta. Oh, ni kena dusta ke apa ni? Okey, tapi itulah dia kan dalam kehidupan. Kadang-kadang ada yang manis, ada yang kita senyum, kadang-kadang ada yang buat kita menangis, ada yang sedih, okay? Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita di muka bumi ini, okay? Dan terus kekal dengan Johor FM, 10 malam nanti ringkasan berita Johor FM. Lepas tu kita akan sambung lagi untuk ruangan seleksi, pastinya di Johor FM, Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan 10:17 minit malam untuk jam yang kelima. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal dengarkan Johor FM Permata Selatan. Okay, ada juga yang hantar kat WhatsApp, dia kata terima kasih dengan lagu-lagu yang diputarkan, lagu-lagu yang disiarkan katanya. Okay, memang terkenang kembali ya kan, kisah-kisah yang lama. Itu mungkin ada di antara anda ya kan, mungkin bila dengar lagu teringat yang lama, kisah lama, perkara-perkara yang lama. Okay, benda-benda yang lama semua yang anda ingatkan. Okay, itulah dia kan. Yang kala kita ni berada di tahun 2026 ni, peredaran masa terus berlalu dengan pantas. Mungkin ada yang dilahirkan sekitar tahun 60-an masih lagi ada. Semoga diberikan kesihatan yang terbaik untuk anda. Hanya kenangan saja dalam memori anda. Okay, yang pastinya kenangan itu mungkin 1,000 pengertian untuk diri anda. Kan 1,000 pengertian macam-macam mungkin anda lalui pada zaman itu, pada ketika itu, pada era itu. Okay, dan apapun itulah dia, masa takkan berpatah kembali ke belakang. Jadi harga elastik masa yang kita lalui itu dengan sebaik-baik perkara yang kita lakukan. Okay, dan baiklah, dan saya rasa nak terus sambung lagi untuk ruangan seleksi lagu kiriman daripada Nur Sofian. Angkat lagu pilihannya daripada iaitu Syira Majid dengan lagu bertajuk Gerimis Malam. Okay, dan seterusnya lagu kiriman daripada Nur Hanisa pula, dan juga lagu yang sama juga diminta oleh pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Abud dari Kampung Orang Asli. Okay, Seri Tanjung Batu 18 Kahang Keluang. Angkat lagu pilihannya daripada Ella dengan lagu bertajuk Sepi Sekuntum Mawar Merah, dan juga lagu daripada kiriman itu daripada Rizman dengan lagu pilihannya Simple Plan dengan lagu bertajuk Perfect. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, dalam ruangan seleksi. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

Juara FM Bermata Selatan, kes Pis Kuntum Mawar Merah, lagu yang cukup popular, okey, di sekitar 90-an, okey, dan lagu dinyanyikan oleh Ella dengan pencipta komposernya itu Fauzi Mazuki dan juga penulis liriknya Lokman S. Okey, jadi terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Juara FM Bermata Selatan, okey, di jam yang kelima, 10.32 minit malam waktu kita ini, okey, mana mungkin tengah santai-santai bertugas juga, okey, malam ni semoga dipermudahkan segala tugasan anda, tak kira apa tugasan anda sebagai pengawal keselamatan ke, sebagai mereka yang mungkin berada di kaunter seperti di hospital, okey, dan yang mereka di banyak anggota keselamatan seperti polis, okey, dan juga uniform, bomba yang sentiasa bersiap siaga, okey, jadi semualah mana yang bertugas ketika ini, mana yang bekerja, tak kira kat mana anda kerja, okey, semoga dipermudahkan segala tugasan anda, okey, diberikan kesihatan yang baik untuk anda untuk terus melaksanakan tugasan anda, okey. Dan seterusnya saya nak tunaikan pula lagu kiriman pilihan, okey, daripada kiriman Encik Aris ini, okey, Encik Aris nak dengarkan lagu pilihannya Sunny Sahuri, Semenjak Berjauhan, okey, lagu yang popular di sekitar awal 70-an, okey. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Puan Liz pula, dia dengarkan lagu pilihannya Syed Sobri, Berakhir Episod Cinta, dan juga lagu kiriman daripada okey Syed Nasi, okey, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Scan Yang Kalut Di Fikiran, semuanya untuk anda dalam Melodi Permata Juara FM Permata Selatan.

Dari Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

Jor FM Permata Selatan daripada Salam Seribu Kali Sayang baru saja menghiburkan kita bersama 11.27 minit malam. Okey, kurang setengah jam saja lagi untuk kita mengakhiri bagi segmen Melodi Permata untuk edisi malam ini 7 September 2026 hari Isnin. Okey, dan terima kasih banyak untuk anda yang telah menghantarkan lagu-lagu pilihan anda. Okey, yang mana telah pun saya tunaikan, alhamdulillah, terima kasih. Yang mana tak sempat saya tunaikan untuk malam ni, jangan lupa esok malam ada lagi dalam ruangan seleksi Isnin hingga Jumaat, insya-Allah. Untuk ruangan lagu-lagu pilihan, seleksi pendengar akan ditunaikan Sabtu carta hits, Ahad kita ada carta rock pula. Okey. Ha, jangan pula yang ada pasal ada juga yang minta hari Sabtu pun dia minta lagu kan. Ahad pun minta lagu. Kita tak dapat nak tunaikan pasal hari Sabtu kita ada carta hits dan hari Ahad kita ada carta rock. Baiklah. Tiga lagi permintaan yang terakhir untuk malam ini daripada Khairul, Muhammad Khairul. Okey, yang bagi kelempatan nakkan lagu pilihannya daripada Visa dengan lagu bertajuk Dalam Gerimis. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Norliana Abrahman, nakkan lagu pilihannya daripada Aisyah, Janji Manismu. Okey, dan lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, okey, datangnya dari Tampoi, iaitu daripada Lilis. Okey, Lilis Kamali nakkan lagu pilihannya daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagu bertajuk Wajah Kekasih. Jadi inilah dia permintaan yang terakhir untuk malam ini dalam ruangan seleksi. InsyaAllah esok malam saya akan bersama dengan anda lagi dalam Melodi Permata 6 petang hinggalah ke pukul 12 malam. Okay? Siaran Jor FM 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah hari dengan segmen Aura Permatanya, 12 tengah hari hingga 6 petang dengan segmen Variasi Permata dan segmen terakhir, okay, segmen Melodi Permata 6 petang hinggalah ke pukul 12 malam. Dan sebelum saya tinggalkan anda, saya mendoakan agar anda semua dilindungi oleh Allah SWT, dimudahkan segala urusan anda. Okey, jaga diri baik-baik. Semoga kesihatan anda sentiasa dalam keadaan yang baik. Harapnya. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini adalah berkenaan jangan malu untuk memohon bantuan, ya, sebab dalam perjalanan hidup ada waktunya kita tersangkut, hutang membukit, minda tertekan, memikirkan kemampuan untuk membayar balik dan fikiran terasa semakin sempit seolah-olah tiada jalan keluar. Yang paling bahaya bila kita memilih diam, bila kita memilih pendam dan menanggung sendirian. Bila langkah terasa berat dan tak mampu jalan sendiri lagi, jangan malu minta bantuan. Ibarat kenderaan rosak memerlukan mekanik, seperti tersesat memerlukan petunjuk jalan. Begitu juga kewangan memerlukan panduan yang bijak dan tepat. Di AKPK, kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menemani, memberi panduan dan membantu menyusun semula langkah kewangan anda. Tersangkut bukan penamat, ia hanya bisikan untuk berhenti sejenak, menghela nafas, menenangkan hati, memperbaiki langkah dan menyambung perjalanan kewangan dengan lebih bijak, lebih tenang dan lebih yakin.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami, menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina alaika, waja'alna minal faizina ladaika. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ اللهم حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِحْسَانَ وَكَرِّحِ الْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ وَحَرِّمْ عَلَيْنَا السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ بِعَوْنِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah. Agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf wahmilna alal adli wal-insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini. Kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ha, apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana saja anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burun Hantu bermula 12.30 malam nanti sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Reza yang telah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam tadi. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang mungkin baru masuk shift malam macam saya juga, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugas kesan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Macam biasa, sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, anda boleh lapukan diri di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada keluarga, pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, jom singgah dan tinggalkan kiriman anda di ruangan komen, dan insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Baiklah, untuk jam ini, jam yang pertama ini, kita kemulakan dahulu dengan lagu-lagu yang bertemakan rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami ketika ini. Anda kali ini berada di dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensi kami ialah 88.9. Terima kasih kepada orang-orang di Sabah dan juga Sarawak yang terus mendengarkan kami dan menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Dan kepada anda yang nak ikuti lagi saluran Radio Nasional FM dan juga Radio-Radio RTM, anda boleh ikuti juga secara penstreaman langsung di rtmclick.gov.my. Dan selain itu juga anda boleh ikuti kami melalui portal Radio RTM, juga melalui platform MyTV 701 salurannya, dan juga di Astro 869. Dan untuk perkembangan terkini juga mulai 1 September 2026 yang lalu, anda juga boleh terus ikuti siaran percubaan Radio Germa Borneo, itu saluran ketiga RTM secara digital di rtmclick.rtm.gov.my. Anda boleh juga download aplikasi RTM Click dan terus dengarkan Radio Gema Borneo ini secara langsung. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang bakal kita sambut pada 16 September nanti, marilah kita bersama-sama menghayati makna perpaduan dan juga dalam kepelbagaian. Dari Semenanjung, Sabah hinggalah Sarawak, kita telah pun disatukan oleh satu tanah air, satu semangat dan juga satu impian. Jadi ayo kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan juga bangga kepada negara. Walaupun kita mungkin berbeza bangsa, agama dan juga budaya, kita tetap satu sebagai satu rakyat Malaysia. Jadi selamat Hari Malaysia diucapkan, Malaysia tanah air kita bersama. Okey, jom kita layan dengarkan lagu ini daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Nasional FM sentiasa di hati.

12.48 minit malam ketika ini. Dan itu dia tadi sebuah persembahan dari Khalifah dengan Madu dan Racun. Yalah saudara ya, kadang-kadang dalam hidup kita ni kita susah sebenarnya nak membezakan antara madu dan juga racun. Apa yang manis itu sebenarnya belum tentu baiklah untuk kita, dan apa yang pahit pula belum tentu membawa keburukan. Dan ada masa perhatian dan juga kasih sayang itu membuatkan kita bahagia, tapi kalau terlalu bergantung ia juga boleh menjadi beban lah ya. Jadi begitu juga dengan pengalaman pahit ni juga, walaupun sakit sebenarnya untuk kita lalui, tapi mungkin itulah yang mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga matang. Jadi hargailah setiap kemanisan yang hadir, jangan sampai kita terlena ya. Dan apabila berdepan dengan kepahitan pula, jangan cepat berputus asa, kerana dalam kehidupan kita ni madu dan juga racun kadang-kadang hadir dalam rupa yang sama. Bezanya bagaimana kita nak menghadapinya. Baik, anda terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Di jam yang kedua nanti, insyaAllah kita akan membawakan lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi terus kekal bersama dengan Geng Borong Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nah, Channel FM sentiasa di hati Izzy temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang masih berjaga ketika ini, bagi yang masih belum tidur. Mungkin ada yang sedang bekerja ataupun ketika ini mungkin sedang berada juga di jalan raya. Kepada abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, yang berada di lebuh raya utama di seluruh negara pada ketika ini, hati-hati mandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi kepada anda, mungkin hari ini perjalanannya agak sukar, mungkin ada juga yang terasa penat, ada yang banyak berfikir, dan mungkin ada yang ketika ini juga masih lagi berjuang mencari rezeki. Kalau katakan hari ini anda terasa penat, terasa berat, tak apalah, lepaskan sekejap, esok kita akan cuba lagi. Dan kepada yang memandu tadi, mandu berhati-hati, mandu dengan sentiasa fokus kepada keadaan jalan raya, perhatikan keadaan sekeliling. Kalau ada penunggang motosikal, kalau nak menukar lorong dan sebagainya, pastikan anda memberi isyarat. Dan kepada yang masih bekerja, semoga dipermudahkan urusan, okay? Dan kepada yang masih berjaga, malam ini saya temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu, dan kita akan layan terus lagu-lagu yang akan saya putarkan kepada anda. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan. Saya nak bacakan ucapan-ucapan anda satu persatu malam ini. Kalau boleh, semua ucapan yang dihantarkan dan semua saya nak bacakan di ruang udara Nasional FM. Jadi boleh terus hantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada antara yang hadir malam ini, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat tengah malam, dan semua yang bertugas, selamat bertugas di Radio Atemoh Komelayan, semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semarah Padi. Terima kasih Abang Ramli bin Jaafar, selalu ada dalam komen-komen di ruangan Facebook setiap kali saya bersiaran. Jadi ada juga Muhammad Yusof dari Ganu, terima kasih hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bertugas, dan juga selamat terhibur buat semua pendengar Nasional FM. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran, dengarkan siaran kami ketika ini dari Endau, Johor. Ada juga UPS dari Terengganu juga turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Kak Ita kita, moh dengarkan Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dari Ipoh, hadir luncur terus. Ahmad Abbas Abbas juga turut mendengarkan ketika ini. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir layan Nasional Geng Borong Hantu. Dan ada juga Abang Razak Balangi kita, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Terima kasih bang. Ada juga sahabat kita Syah Putra juga dari Mesing, Johor, melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ.

Izzy, terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu on. Jangan tak on, ya. Okey, ada pendengar dari Brunei Darussalam juga, Ahmad Suhaili, yang mendengarkan kami ketika ini. Selamat malam. Selamat pagi sebenarnya kepada pendengar-pendengar yang dapat mengikuti siaran kami di negara-negara jiran kita di Indonesia, di Thailand dan juga di Brunei. Di Singapura juga yang kalau dapat frekuensi kami pada ketika ini. Dan juga ada Masa Saleh katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga apa yang dilakukan hari ini lancar dan dipermudahkan, sihat ceria selalu bertemankan geng burung hantu. Terima kasih Kak Masta Saleh. Ita Rozaya juga, Sumandak Sabah juga hadir. Salam katanya geng National FM, geng burung hantu. Ini antara sebahagian yang telah menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan komen-komen dan juga ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu daripada Rusty Blade, lagu yang sememangnya boleh menyentuh juga emosi kita. Lagu berjudul Pertama dan Terakhir. Terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Eh, tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, wow, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alo, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu dia tadi Chris dengan Tiara baru saja menghiburkan anda dah 1.52 minit pagi ketika ini. Dan lagu Tiara tadi sebenarnya adalah satu lagu balada yang paling ikonik dan juga legenda jugalah di Malaysia yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris yang telah pun dilancarkan pada 6 Ogos 1991. Lagu ini juga merupakan single yang utama daripada album sulung mereka yang juga menggunakan tajuk Tiara. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang dah pun bersama dengan saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, kita ada Abang Latif, katanya tadi dah tak kerja, dah pun tidur, baru je terjaga. Juga ada Khairuddin daripada 17 Para Regimen Askar Melayu Diraja, juga dari Cawangan Payung Terjun 17 Para RMD Melaka. RAMD Melaka, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Ada Kak Halimah Hamad 80, ada juga Jumain Kromo, Nur Asis juga ada, kita ada lagi Sweetie 08, ada Mak Endah Izzat, Nur Ainun, Ainun Mat Isa, Zam, Halimah dan juga Ita Chot juga, Kak Ita kita setia menemani di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di TikTok pada ketika ini. Anda yang nak hantarkan ucapan, boleh terus hantar ucapan di Facebook Rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita layan pula lagu ini dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, ya. 2.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan geng burung hantu ketika ini. InsyaAllah saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk geng burung hantu edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok. Ada yang tadi dah tidur, lepas tu terbangun terjaga dengarkan kami di Nasional FM. Ada yang tengah bekerja sambil layan Nasional FM. Ada juga yang ketika ini tadi tak boleh nak tidur, tengah terus dengan Nasional FM. Ketika ini mungkin ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tadi juga, terima kasih. Antaranya kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. Ada dari Razak Balangi, katanya layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi menerusi segmen Nasional GBA. Terima kasih juga ada Princess Su, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBA 12.6. Selain itu juga ada Nani Ani juga, selamat malam GBA, katanya masih terjaga, jom teman malam dengan lagu-lagu best bersama DJ Izzy. Terima kasih, semoga malam ini membawa ketenangan dan mood yang baik untuk kita semua. Teruskan santai, teruskan dengan GBA tetap pilihan bila malam mula sunyi. Ini salam dari Nani Ani Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati, katanya. Hasna Hasrani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Jerantut, selamat teman berteman bersama GBH 12.6, semoga baik-baik selalu hendaknya. Ada juga Ebliana Rosliana Lia dari Segulai Sejalai Kumang, Sarawak. Salam saya ke diri, salam pengerindu Marwan Menua Nuju Ngagai semua kita. Ini bahasa etnik Iban, katanya. Hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Ada juga Pak Su Omar yang dengarkan GBH malam ini, semoga dipermudahkan urusan dan ceria-ceria selalu. Ada Kak Azila kita, katanya segmen burung hantu GBH Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Ada Kak Noor Azila juga. Selain itu juga ada Nida Wahida, katanya Assalamualaikum, dari Jenai, dari Senai, Johor Bahru, menemani sehingga ke 6 pagi, janji. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Saya akan bawakan anda sedikit lagi waktu untuk kita bersama dengan lagu-lagu rancak, dan selepas itu kita akan mulakan segmen lagu-lagu yang orang kata menangis di pucuk katil lah. Ini segmen lagu-lagu trademark di geng borong hantu. Sambil-sambil itu juga rakan-rakan di TikTok boleh lagi terus bersama dengan saya ketika ini. Jom kita dengar lagu ini dari Eva, 1001 Cinta. Nasional FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.35 minit pagi ketika ini. Kalau anda berada di sekitar Seremban Negeri Sembilan dan juga Kuala Terengganu, frekuensi kami ialah 91.7. Selain daripada itu juga, anda boleh terus dengarkan kami melalui platform secara penstriman langsung di rtmclick.gov.my ataupun melalui portal radio RTM, ataupun anda juga boleh ikuti kami melalui platform MyTV di saluran 701 ataupun Astro 869. Dan untuk bermula 1 September 2028, saluran percubaan frekuensi kami yang terbaru, radio digital kami terbaru itu Gema Borneo, anda juga boleh ikuti juga secara langsung di frekuensi rtmclick.gov.my. Okey, ni kepada anda yang boleh katakan tak ada aktiviti lah nak buat pada 12 dan 13 September 2026, itu hari Sabtu dan Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Parlimen Malaysia. Anda boleh datanglah untuk program Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026, dan pelbagai aktiviti pengisian menarik yang menanti anda di Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Kalau boleh saya kongsikan, anda boleh pergi melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang sangat-sangat baik. Sebenarnya tak semua orang dapat rasakan pengalaman untuk melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Selain itu juga ada pameran interaktif daripada agensi kerajaan, GLC dan juga swasta dan juga NGO. Anda juga boleh buat pemeriksaan kesihatan percuma dan juga kempen derma darah. Ada juga Pocket Talk, e-sport, X-game, futsal dan juga virtual reality ataupun VR. Ada juga tayangan filem, persembahan nyanyian dan juga aktiviti rakyat, serta jualan agro madani, cenderamata serta pelbagai pilihan food truck. Jadi jangan lupa, jangan jom luangkan masa hujung minggu anda bersama kami di Parlimen Malaysia. Tarikhnya pada 12 hingga 13 September, itu hari Sabtu dan juga Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Pada saya ini satu peluang yang sangat baiklah, macam mana saya katakan tadi, nak melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang tak semua orang akan dapat peluang yang sebegini. Okey, dan okey, untuk jam ini saya nak mulakan segmen dengan lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan kepada anda. Jom kita layan lagu ini dulu, persembahan dari Francis Capitus dengan Aku Kehilanganmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan dari Siti Nordiana dengan Kasihmu Seakan Berubah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penciptanya dan juga komposernya, iaitu LY, yang telah pun dikeluarkan dalam album Luahan Hati Kekasih pada tahun 2000. Okey, lagu ni menceritakan tentang kasih yang seakan berubah lah. Kadang-kadang ada kasih yang tak perlu kita nak ungkapkan dengan kata-kata, kerana kadang-kadang dia hadir dalam diam, tapi tetap kita terasa kasih itu. Dan dalam hidup ini, kita mungkin bertemu dengan ramai orang. Ada yang datang dengan seketika, ada yang pergi tanpa sempat kita faham, namun ada juga insan yang kasihnya tetap sama. Walaupun masa tu berubah, keadaan tu berubah dan jarak tu memisahkan. Contohnya kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya, kasih seorang sahabat antara yang sentiasa bertanya khabar ketika kita sedang dilanda kesusahan, atau mungkin kasih seseorang yang pernah berjanji untuk sentiasa ada walaupun akhirnya hanya mampu mencintai kita dari jauh. Ini kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari kasih yang baru sampai kita terlupa nak menghargai kasih yang sejak dulu tak pernah berubah untuk kita. Itulah dia. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia di TikTok ketika ini. Ada Kak Ita Chot, kita tadi berceritalah, berkongsi pengalaman, katanya besok pagi nak ke klinik, katanya nak buat rawatan fisioterapi. Semoga cepat sembuhlah Kak Ita kita. Dan kepada yang mungkin dah pun kakak kita yang dah pembangun pagi ni nak siapkan barang-barang untuk jualan besok pagi, tadi ada yang dah pun tengah siapkan kuih muih, ada yang tengah nak siapkan bahan-bahan untuk goreng bihun, mi nasi lemak dan juga sebagainya, terima kasih kerana terus melayani ataupun melayari Nasional FM pada ketika ini. Bertemankan saya Izzy, insyaAllah saya cuba letakkan ataupun lagu-lagu, mainkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang kata boleh kita sama-sama nyanyilah kan, sambil buat-buat kuih tu menyanyi-nyanyilah pagi-pagi ni. Dan kepada abang-abang kita yang ketika ini mungkin sedang bekerja juga, selamat bertugas saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin abang pemandu-pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas yang mungkin ketika ini dalam perjalanan di lebuh raya, peronda-peronda lebuh raya juga, selamat bertugas saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, ini dia lagu seterusnya nak saya sampaikan ataupun saya bawakan kepada anda. Lagu dari kumpulan Exist, iaitu Janji Padamu. Lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1993. Yo, terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 3.20 minit pagi ketika itu. Betul, anda masih lagi mendengarkan radio pertama di Malaysia. Kami bersiaran 365 hari setahun selama 24 jam sehari. Dan sebentar tadi baru saja berlalu lagu persembahan daripada Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi ni, untuk geng Burung Hantu, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih saya ucapkan. Kita ada Real Adi katanya, salam DJ Padu lah malam ni. Terima kasih. Ada Ira Enriquez juga, salam sejahtera, selamat bertugas, hadir berteman dari Kathmandu, Nepal. Ini doa ucapannya, doakan di permudahkan segala urusan. Selamat malam sahabat pendengar GBS, semoga diberi kesihatan yang baik semua, layan je lagu dan info terbaik. Ada juga Janet Zai katanya, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy selalu on layan National FM sentiasa di hati. Ada juga Nenek Ani Nordiana Nordin juga dari Miri Sarawak turut melaporkan diri untuk geng Buruh Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Buruh Hantu, jom teman dan layan lagu-lagu terbaik hanya di National FM. Ada juga Daniel Abdul Jalil dari Borneo, katanya nak buatkan ucapan untuk orang yang telah lama kenal. Bolehkan Izzy, tapi saya anggap bukan teman biasa, arwah bapak saya juga kawan, bapaknya satu kerja. Okey, ini 12 tahun sudah mengenali katanya. Dan pendek cerita, ada majlis jamuan di tempat sama waktu bekerja. Ini dia ucapan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Dan juga Nick Mook juga hadir untuk geng Buruh Hantu pagi ni. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ada CMS Freight juga, katanya semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Salam teman-teman kepada GBS yang sentiasa bersama National FM. Kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang telah pun bersama dengan saya tadi, terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini. Dan antaranya Kak Hari Muhammad juga ada. Selain daripada itu, ada Dries, ada juga rakan-rakan kita yang lain yang masuk, Umi Kak Long, ada juga macam saya bacakan namanya, Syavin, Yuswan Yusof, ada Lady Hida juga tadi, ada Pak In Burger 7E Baling Kedah, ada juga sahabat-sahabat kita yang lain, MC Saizi juga ada pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan hiburan dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini dia lagu satu ketika dahulu sangat-sangat popular yang dibawakan oleh kumpulan Nico. Jom kita dengarkan Kaulah Gadisku, National FM sentiasa di hati.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.42 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat saya temankan anda dalam Geng Boroh Hantu untuk edisi 8 September 2026. Ini sedikit info berkenaan dengan ramalan cuaca seluruh negara pada 8 September 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi besok di kawasan Semenanjung, ribut petir akan melanda di beberapa tempat, antaranya di Perak, Perlis dan juga Kedah, manakala hujan di beberapa tempat di Melaka, manakala jerebu akan melanda di sekitar Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu dan juga Pulau Pinang, manakala di Sabah hujan di beberapa tempat itu termasuk di Sandakan dan juga jerebu di pedalaman Pantai Barat Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan di sekitar Tawau, dan juga di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga jerebu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai ramalan cuaca seluruh negara di sebelah pagi besok 8 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Kita ada Aidil Azwal juga, Kak Ita Chot masih lagi bersama dengan kami, Abi Martin dari Aceh, Indonesia, terima kasih. Kak Halimah Hamad tadi katanya besok nak berjauhan dengan anak, dah nak hantar anaknya ke UiTM Alor Gajah Melaka menyambung pelajaran di sana. Semoga dipermudahkan urusan buat Kak Halimah Hamad kita. Juga ada sahabat-sahabat lain yang turut bersama dengan saya pagi ni, Muhammad Idris 72, kita ada Asmadi Madi, Zarina Zarina, Yong Leh, Kasmah, Mat Yahya, Pak Dik juga ada. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda semua menemani saya pada pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya ini dari KRU dengan Janji Tinggal Janji.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4:14 minit pagi ketika ini. Selamat pagi buat anda yang sudah pun bangun seawal jam 4 pagi ni. Okay? Mungkin tadi sambil-sambil rakan-rakan kita di TikTok saya berbual-bual. Ramai yang cakap pagi ni dah pun bangun dari pukul 2 pagi. 1 pagi tadi siapkan keperluan untuk berniaga di pagi hari.

tengah tidur. Inilah dia hebatnya orang-orang yang bangun pada awal pagi untuk mencari rezeki ni kan. Kadang-kadang penat tu kita tak mampu nak ceritakan. Kadang-kadang rasa mengantuk pun ditahan-tahan juga kan. Kadang-kadang jualan tak habis, kadang-kadang hujan, faktor cuaca, kadang-kadang pelanggan tak seperti yang diharapkan. Tapi esoknya tetap juga bangun untuk meniaga dan juga meneruskan kesinambungan untuk mencari rezeki. Inilah yang kepada anda yang ketika ini yang mencari-cari rezeki, yang meniaga di awal pagi, selamat kata mencari rezeki. Saya ucapkan semoga rezeki anda untuk hari ini dipermudahkan. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia, yang ketika ini juga ada yang bekerja shift malam, mungkin menunggu sekitar awal subuh nanti untuk menamatkan waktu shift anda juga. Selamat bekerja, saya ucapkan. Dan untuk waktu ini kita nak terus lagi layan lagu-lagu pilihan di National FM. Ini dia lagu dari M. Sharif dan juga The Surah dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi bersama saya ketika ini, di mana juga anda berada. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di pantai timur kita di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, dan juga di Perak, juga di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Salijah PI, ada Nur Isa dari kampung Simpang Pulai, Kampung Payang, Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Zai Zuraini, ada Antok Merotai Kecil juga turut dengarkan kami pada ketika ini. Mak Anda Izzat, ada Aniza Saimin juga, katanya salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM. Ada juga Agustina Agun dari Kuching, Sarawak. Ada juga Ramlah Din dari katanya semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada Asna Rizam Zam juga, ada Daris Hilmi, ada Era Clovia Dolce, ni nama-nama ni unik sekali. Ada Masih Rasul juga, Noh Hayati Arifin, terhibur daripada Keluang, Johor. Terima kasih. Ada Osman, ada Mayani, Emma Abdul Malik dan juga Muhammad Muhaimin yang mendengar dari pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami juga yang ketika ini bersama di TikTok. Ini dalam daripada TikTok juga kita ada Kak Ia, kita ada Hazliza, Kak Ita Chot daripada tadi dah ada. Terima kasih kepada anda semua. Okey, ini nak dengarkan lagu seterusnya ni, lagu dari SCD dengan Bayangan Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia tadi persembahan dari Ellie Kat dengan Joget Tersalah Pikat, membawa kita ke pukul 4.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun pagi, nak menjadikan, nak meniaga di sebelah pagi, ataupun yang baru ibu-ibu bangun untuk sediakan sarapan untuk anak-anak, nak menyediakan keperluan ke sekolah dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, selamat bertugas. Dan kepada anda yang memandu ketika ini juga, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baiklah, ini sedikit kemas kini berkaitan dengan keadaan jerebu di Sarawak dan susulan bacaan IPU yang telah pun direkodkan sekolah di dua lagi PPD, iaitu di Bintulu dan juga Tatau ataupun Sebau, akan ditutup sementara dari 7 hingga 11 September 2026, dan ini menjadikan keseluruhan 14 PPD terlibat dengan penutupan sementara sekolah sepanjang tempoh tersebut, dan sesi PDPR akan dilaksanakan bagi sekolah yang terlibat. Dan keadaan akan terus dipantau dari semasa ke semasa, dan juga ibu bapa, penjaga serta warga sekolah diminta untuk sentiasa merujuk maklumat rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan terkini. Jadi jaga diri dan jaga kesihatan anak-anak anda, keselamatan warga sekolah perlu didahulukan. Itu sedikit perkongsian berkaitan dengan keadaan terkini jerebu di Sarawak. Baiklah, kita nak teruskan lagi kata lagu-lagu untuk segmen Geng Berhantu pada pagi ini. Ini dia lagu seterusnya, persembahan daripada Salim dengan Patah Ranting di Cermin Usia. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园暴力案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: National FM. Sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 5-6 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Hari ini Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda semua. Tidak kiralah apa saja aktiviti anda pagi ini. Mulakanlah hari anda dengan senyuman. Kadang-kadang kita tak mampu nak mengawal apa yang berlaku sepanjang hari, tapi sebenarnya kita mampu untuk memilih bagaimana untuk memulakan langkah pertama. Senyuman tu mungkin kecil tapi kesannya cukup besar. Jadi senyuman ni kadang-kadang boleh membuatkan kita menenangkan hati, menceriakan suasana dan mungkin juga menjadi sebab seseorang di sekeliling kita kembali bersemangat. Jadi walau apapun yang sedang bermain di fikiran anda pada waktu ini, tarik nafas, pandang ke hadapan dan hadiahkan diri anda dengan sebuah senyuman, kerana setiap hari adalah peluang baru dan mungkin hari ini akan menjadi lebih indah apabila kita memilih untuk memulakannya dengan senyuman. Jadi selamat menjalani hari yang hebat. Dan sebentar lagi kita akan ikuti raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah SAW yang akan disampaikan. Ini bahagian yang terakhir yang akan disampaikan, bahagian yang keempat akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Manis, yang saya terbitkan sendiri. Dan rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Fusinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Bawa oleh Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat kanan Nabi, berita tentang hal ihwal akhir zaman. Daripada Nabi tinggalkan kita, tuan-tuan, ketika zaman Nabi, Islam berada di puncak. Ketika Islam di puncak, waktu itu kerajaan Rom jatuh. Kerajaan Parsi, Majusi, Heraclius, Aknos, semua kerajaan Habasyi jatuh, merudum, meruntuh. Nabi diangkat. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Nabi telah meletakkan Islam pada satu benchmark dan pada satu tahap tertinggi. Selama 23 tahun Nabi pimpin dunia. Pass baton kepada zaman sahabat. Selama 30 tahun Islam jatuh sikit tapi masih di atas. Zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman ini disebut sebagai zaman Minhaj Nubuwwah. Islam berada dalam genggam. Habis 30 tahun, pass baton pula. Pass baton kepada zaman khalifah. Pelari ketiga zaman khalifah yang paling panjang 1297 tahun plus minus. Ada 8 dinasti, 33 kerajaan. Yang ni dia kena bahas satu tajuk istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tu itu passion saya lah. Tapi saya nak sebut sikit. So zaman khalifah, Islam berada di mana? Dalam gigitan. Dari puncak turun ke genggam. Dari genggam sampai ke gigit. Masuk ke zaman kita, bila Islam jatuh 1924, Islam sudah terlepas. So kita sekarang berada di zaman Islam terlepas. Kita sedang berada di zaman apa ni, tuan-tuan? Kecam jadi budaya setempat, bergaduh setiap masa dan saat. Kita berada di pada zaman cucaci, dendam, kutu, rapat-rapat. Jatuhkan maruahnya. Politik, cara politik bertanding bukan hanya untuk mengangkat kekuatan, tapi menjatuhkan, merendahkan kawan. Itu sifat kita hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada zaman tak hirau sumber mana yang berkat. Kita berada pada zaman anak-anak dah hilang adab. Kita berada pada zaman wanita-wanita tidak hirau batas aurat. Kita berada pada zaman, tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari ada je kes salah laku di pada dalam kalangan umat Muhammad, tua muda, miskin kaya. Penat. Apakah itu fenomena masyarakat? Tanda Allah angkat berkat. Dulu ada Nabi sebagai pemegang, pendinding, pagar dunia ada berkat. Bila Nabi tak ada, ada sahabat. Bila sahabat tak ada, ada khalifah. Bila tak ada khalifah, ada ulama. Tapi bila habis satu-satu-satu pagar Islam ni, pagar Islam makin satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut. Sekarang kita dah tak ada pagar. That is why kenapa Islam umat mudah di-attack. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada benda. Memang antara musuh dengan kita, memang tanpa hijab, shup, sampai ke dada umat Islam. Sebab itulah jawapan kenapa Gaza, perang di Gaza, perang di Palestin, perang di Kashmir, kenapa belum selesai, kenapa belum tamat? Sebab jawapannya, kita dah hilang pagar, pagar, pagar, pagar itu. Siapa yang cabut? Kita. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Tuan-tuan yang saya mulakan, sallallahu alaihi wasallam, bila sebut tentang tuan-tuan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Palestin menjadi satu contoh tauladan yang kita boleh ambil ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila Palestin ni terlalu lama perang, apa jadi tuan-tuan? 7.7 juta tan bahan runtuhan radioaktif, sallallahu alaihi wasallam, bahan kimia yang meledak, yang belum meletup dan meledak daripada kesan-kesan bom militer dalam 7.7 juta tan bahan runtuhan dan bom yang ada di tanah Gaza. Kesan apa? Sebab terlalu lama perang. Apa berlaku lagi, tuan-tuan? United Nations Security Council PBB mengisytiharkan untuk membangunkan semula Gaza. Perlu masa minimum, tuan-tuan, 40 tahun, bukan bina, baru clearance. Op bersih, tolak bahan runtuhan. Sebab apa? Sebab terlalu lama. Too long war. Kenapa saya bawa tajuk tu? Apa kaitan dengan maulid Nabi? Sebelum Nabi lahir, apa berlaku di tanah Mekah? Tanah Mekah, tuan-tuan, berlaku umpama umat kafir Quraisy Mekah berada dalam penjajahan. Dijajah oleh kafir jahiliah. Dijajah oleh sembahan patung-patung berhala. Dijajah oleh Majusi. Dijajah oleh percaya pada angin, percaya pada matahari, percaya pada makhluk-makhluk. Maka umat ketika itu dijajah pemikiran, jiwa, ruhnya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi yang terakhir. Bila Nabi Isa diangkat ke langit? Bila? Bila? Ada orang tak suka dengan ceramah tanya-tanya ni, kan? Ustaz, kami jemput ustaz, ceramah saja okey, tak payah nak tanya-tanya. Ceramah sudah, kami nak dengar. Itulah akhir zaman. Ustaz pun kena marah.

tanya tu supaya ada connection, supaya adalah homework kan, tak layan tu yang terlena tu. Bila tanya, kita akan buat homework, jadi otak tu berjalan walaupun memang tak jawab pun, tapi at least otak tu berjalan, tak jadi lena. Tu tujuan. Macam dalam kelas, bayangkan kalau cikgu cakap, kenapa kita dalam zaman kita memang lebih lena dalam kelas zaman kita? Sebab zaman tu tidak ada visual. Zaman kita belajar tidak ada OHP, tidak ada AI, tidak ada screen, tidak ada laptop. Zaman tu just talk. Bila just talk, kita kat belakang dah tik, menitik air liur. Sebab dia one way communication. So hari ni anak-anak Solehullah Muhammad, kalau cikgu cakap di dalam kelas, dia tak boleh bertahan 10 minit. Dia mesti divisualkan. Sama juga macam kuliah. Ha, macam tu. So tuan-tuan perlu divisualkan walaupun tak pernah sampai. Jadi bila kita tanya, kita sedang memvisualkan kat mana Nabi jatuh, kat mana Nabi lahir, kat mana. Tuan-tuan, sepanjang saya berkuliah malam ni, peratus kefahaman antara kita tak sama. Ada orang yang 10 minit dengar kuliah, dia dah meremang. Ada orang 5 minit Solehullah Muhammad, dia dah menitis air mata. Ada orang dia no feeling. Sebab apa tuan-tuan? Yang membezakan dalam kalangan kita antaranya adalah orang yang pernah sampai di bumi Hijaz, orang yang pernah sampai di bumi Makkah, orang yang pernah sampai di bumi Madinah. Apa yang saya sebut, tuan-tuan dah terus connecting, recalculating. Pikiran tuan-tuan dah sampai ke Masjid Nabawi. Ibu-ibu yang pernah sampai haji dan umrah, jasadnya duduk di Taman Danau. Tapi hati fikiran tuan-tuan, betul lah ustaz, makcik dapat bayangkan, makcik rasa makcik sekarang berada dalam raudhah. Kualiti kefahaman perasaan kita berbeza walaupun penyampaian kita sama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, kalaulah Palestin terlalu lama untuk dibersihkan 40 tahun sebab 1060 hari perang bermula 7 Oktober 2023. Itu jika diambil dari 2023. Kalau kita ambil dari start Palestin jatuh di tangan British 1917, 9 Disember dah 109 tahun, 8 tahun Palestin rindu, tunggu bilalah kami nak melepaskan merdeka. Seronoklah tengah parakan Abang Bomba Sado. Dari segi satu sudut, sebenarnya dia satu motivasi. Bagi saya, dia satu motivasi nak tunjuk kepada anak-anak nak bahawa bomba ni satu kerjaya mulia, bomba ni satu kerjaya yang mengorbankan tenaga. Nak beritahu bahawa itu motivasi kepada anak-anak, apa yang ada istimewa pada bomba. So kita tunjukkan apa yang kita ada dari segi positif angle, itu tujuannya. Kita seronok melihat flypast daripada gabungan Delta Formation dan juga Diamond Formation, anggota aset daripada Tentera Udara Diraja Malaysia, gabungan pesawat SU-30MKM dan Hornet dan juga Skyhawk nombor 12 Squadron, nombor 18 Squadron dan nombor 6 Squadron Tentera Udara Diraja Malaysia. Kita seronok tengok, hebatnya Malaysia. Tuan-tuan, Palestin tunggu nak tengok benda yang sama 108 years. Poin saya, apa kaitan dengan kelahiran Nabi di Mekah? Bila Palestin terlalu lama peperang, maka masa yang lama juga diperlukan untuk reset, restart, reboot, reprocess, repair, rechange, restructure, re-energize. Banyak benda yang perlu ri sebab ramah sangat berperang. Samalah macam Mekah. Bila Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 33 tahun, 33 Masihi, nak pergi ke zaman Nabi Muhammad lahir, tuan-tuan, kurang lebih 538 years. So sepanjang 538 tahun, bumi ini terlalu lama dan terlalu panjang untuk hadir seorang Nabi. Akhirnya manusia menjadi terlalu pekat, terlalu rosak, terlalu sesat, terlalu jahat, terlalu. Sebab apa? Sebab tak ada panduan dan bimbingan. Dunia kosong dari sebarang panduan dan bimbingan. Umpama berada dalam blackout, umpama GPS signal loss, umpama tak ada data, tak ada elektrik, terputus berkalan elektrik, kita akan terputus segala-galanya. Macam itulah umat kafir Quraisy, terputus akidah, terputus syariah, terputus akhlak, terputus hidayah. Sehinggalah Nabi Muhammad lahir membawa misi, dua misi. Misi pertama adalah misi dakwah. 53 tahun di Mekah
dengan 86 surah yang kita panggil makiyah, surah makiyah, ayat makiyah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ayat cerita tentang

0: Cerita tentang kenalah Allah, sembahlah Allah, taat Allah. Bukan cerita tentang zakat, bukan cerita tentang ibadat. Cerita tentang how know, how deep you know who is your God, who is your creator, who is your sustainer. Nabi mengajar untuk kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Itulah perjuangan Nabi. Within 53 years, first phase in Mekah. Fasa pertama dakwah 53 tahun. Bila masuk tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi saya kata, kenapa 53 tahun Nabi belum berjaya untuk menghancurkan 364 patung berhala? Sebab apa? Kan tadi gambaran yang saya beritahu, kenapa 40 tahun mengambil masa untuk menguruskan operasi pembersihan, pemulihan, pembangunan Gaza? 40 tahun. Sebab apa? Sebab perang terlalu lama. Maka kesan runtuhan dan rosakan tu terlalu panjang, terlalu deep untuk rebuild. Sama macam Mekah. Bila 500 tahun terputus kenabian, maka kesan yang berlaku di bumi Kaabah tu tuan-tuan, take a long, long, long, long, long, long time. Sampai 53 tahun belum berjaya. Dia punya karak jahiliah, karak banjir sebulan tak sama dengan kesan banjir setahun. Kesan banjir 10 tahun, kepala air, Bukit Tibet, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nepal. Kepala air yang jatuh daripada dam empangan yang setinggi 300 meter daripada bumi takkan sama kesannya daripada kepala air yang turun daripada gunung yang setinggi 780 meter. Kesannya lagi hancur dan kerosakan dia tuan-tuan lagi parah. Ini parah ni, parah ni. Dah ambil masa terlalu lama untuk rebuild dan reproses. Macam itulah Nabi ambil masa 53 years belum sampai.
1: Allahumma

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, dah 5.46 minit pagi ketika ini. Izzy masih lagi menemani anda di minit-minit yang terakhir sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi nanti. Dan terus kekal bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy, mohon undur diri terlebih dahulu. Jika ada salah dan silap, mohon diampunkan. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: mengikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah tu tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dia lah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Dah marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayyirahu min al-huril 'aini yuzawwijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah itu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota. Tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman, desa ini rumah kita. Rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan. Dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: diberikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini adalah ayah, seorang yang diam tapi berkorban. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering menangis kerana kehilangan cinta. Kita sering kecewa kerana kehilangan manusia yang kita sayang. Tapi jarang, sangat jarang kita menangis kerana kehilangan seorang ayah. Ayah, dia tak pandai mengungkapkan kata, "Aku sayang kamu." Tapi setiap titisan peluhnya adalah bahasa cinta yang paling jujur. Ketika kita kecil, kita lebih lena dibuai mimpi. Ketika itu, kita tak rasa apa-apa. Tetapi ayah berjaga memikirkan masa depan. Masa depan kita yang belum pasti. Maka hari ini, mari kita muhasabah diri. Tanya balik pada diri kita. Apakah kita sudah menjadi anak yang benar-benar beradab kepada ayah kita? Yang pertama, kita perlu tahu bahawa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ayah. Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu tidak menyembah selain Dia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah. "Wabil walidaini ihsana." Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Saudara-saudaraku, berbuat baik kepada ayah bukan sekadar pilihan, bukan sekadar budaya, tapi ia adalah perintah daripada langit. Contoh, kita sanggup buat baik kat kawan kita sebab kita takut hilangnya persahabatan. Tapi pernah tak kita buat baik kepada ayah? Pernah tak kita buat baik kepada ayah kerana takut kehilangan redha ayah? Tanya balik pada diri kita. Yang kedua, jangan meninggikan suara. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Wala taqul lahuma uffin." Jangan kamu berkata "ah" kepada kedua ibu bapa kamu. Dan jangan membentak mereka, dalam surah Al-Isra ayat 23. Betapa halusnya Islam mengajarkan adab. Bukan sekadar larangan memukul, bahkan mengucapkan "ah" itu pun dilarang. Apatah lagi yang lebih daripada itu. Namun realitinya hari ini, kita lembut dengan orang luar. Kita manis dengan kawan-kawan. Tetapi apabila ayah bertanya, kita jawab dengan nada yang kasar. Contoh, bila kawan telefon, kita jawab lembut, "Ya, ada apa?" Tapi bila ayah panggil, kita jawab, "Apa lagi ayah nak?" Sedangkan ayah itulah yang satu ketika dahulu memanggil kita yang dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, hormatlah walaupun ayah tidak sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keridaan Allah terletak pada keridaan ibu bapa." Ayah kita mungkin bukan orang alim,

0: Mungkin tidak pandai bercakap agama. Mungkin banyak kekurangan. Tapi dia tetap pintu syurga kita. Contoh, kita mungkin malu dengan ayah yang berpakaian sederhana. Tetapi ayah itu tidak pernah malu membanting tulang demi membesarkan anak-anaknya termasuk kita. Ingat, syurga tidak melihat siapa ayah kita, tetapi melihat bagaimana kita melayan ayah kita. Yang keempat, hargailah pengorbanan ayah. Ayah jarang bercerita tentang penat dia. Jarang mengadu tentang keletihan dia. Dalam diam, tetapi dia diam. Tetapi dalam diam itu ada pengorbanan yang tidak terucap. Contoh mudah. Ada ayah yang makan lauk sederhana, asalkan anaknya dapat makan yang sedap. Ada ayah yang memakai baju lama, asalkan anaknya dapat memakai baju baru di hari raya. Kita melihat ayah tu biasa, tapi di sisi Allah mungkin dia luar biasa. Yang kelima, doakan ayah setiap hari. Allah mengajar kita berdoa. Wahai Tuhan aku, kasihinilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika aku kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan ayah kita. Doa seorang anak adalah hadiah paling mahal untuk seorang ayah. Contoh, kita sanggup kirim mesej panjang kepada kawan, tapi setiap kali kita kirim doa untuk ayah, bagaimana ayat-ayat kita? Sedangkan satu doa yang ikhlas boleh menjadi cahaya dalam kubur ayah nanti. Yang keenam, jangan tunggu ayah tidak ada baru kita menyesal. Ramai manusia hanya sedar nilai seorang ayah ketika berdiri di tepi kubur ayah, menangis, memanggil, tapi semuanya dah terlambat. Contoh, hari ini ayah masih ada, tapi kita sibuk dengan telefon. Ayah duduk kat sebelah, tapi kita lebih fokus pada dunia maya. Sedangkan satu hari nanti, kita akan rindu suara tu yang pernah kita abaikan dulu. Saudara-saudaraku, jangan jadi anak yang hanya tahu merindui tetapi tidak pernah menghargai. Jika hari ini ayah masih ada, peluk dia. Jika hari ini ayah masih hidup, minta maaf daripadanya. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kita akan mencari seorang ayah. Tetapi yang kita temui hanyalah pusara dia. Dan ketika itu, air mata tidak lagi mampu mengembalikan masa. Maka, hargailah ayah sebelum terlambat. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini. Dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Taskira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman. الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. Sidang pendengar yang disyurgakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah amalan yang boleh menyelamatkan kita dari azab kubur. Amalan yang boleh menyelamatkan kita dari azab kubur. Dengan kurnia Allah, sebab daripada amalan ini, insya-Allah kita terselamat. Di dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Maksudnya, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, la khaufun alaihim, tidak ada kebimbangan pun ke atas mereka tentang sesuatu yang tidak baik. Walahum yahzanun, dan tidak mereka berduka cita. Daripada ayat ini dapat kita pelajari bahawa ada sebahagian hamba Allah yang Allah jaga mereka, Allah pelihara mereka, Allah kurniakan keselamatan untuk mereka agar mereka terpelihara daripada dikenakan azab, khususnya azab yang kita sedang ceritakan, iaitu azab kubur. Ada beberapa amalan yang perlu kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan asbab amalan ini, Allah selamatkan kita daripada siksaan di mana ketika itu tidak ada sesiapa yang dapat memberikan pertolongan kepada kita melainkan hanya Allah Subhanahu wa Taala. Yang pertama ialah istiqamah, konsisten. Konsisten istiqamah ini, istiqamah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan urusan mempertahankan takwa dan iman. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan dalam prinsip kehidupannya, dalam hatinya, dalam jiwanya, rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, mereka yang konsisten dan kemudian mereka konsisten dengan perkara tersebut, mereka sebut Tuhan kami adalah Allah dan mereka teguh konsisten berterusan dengan hal sedemikian, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti menjelang kematiannya akan turun malaikat kepadanya, malaikat akan mengucapkan, alla takhafu, jangan kamu bimbang, wala tahzanu, janganlah kamu bersedih, wa abshiru bil jannah, hendaklah kamu bergembira dengan syurga. Ini syurga, allati kuntum tu'adun, yang mana kamu telah dijanjikan. Menjelang kematian, insya-Allah bagi mereka yang beramal soleh dan istiqamah menjaga iman dan takwa, akan ada malaikat yang diutuskan untuk memberikan khabar berita gembira, memperlihatkan bahagian kita setelah kematian nanti. Yang kedua, perkara yang menjadi asbab insya-Allah terselamat daripada azab kubur ialah jihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, maksudnya berjuang di jalan Allah selama satu hari satu malam itu lebih baik berbanding puasa dan tarawih selama satu bulan. Jika dia mati, maka amal perbuatan yang telah dilakukannya akan terus diberikan ganjaran, rezekinya tidak terputus dan selamat dari fitnah. Wa aminal fattah, yang dimaksudkan selamat dari fitnah ditafsirkan oleh ulama ialah selamat daripada azab kubur yang amat dahsyat. Perkara yang ketiga, syahid meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Imam At-Tirmizi dengan lafaz yang sedikit berbeza, bahawa Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 kemuliaan. Yang pertama, diampunkan dosanya sejak bermula daripada titisan darahnya yang pertama, diampunkan terus. Yang kedua, diperlihatkan kepada dia tempat kembalinya dia di dalam syurga. Yang ketiga, dijauhkan dari seksa kubur. Yang keempat, dilindungi daripada ketakutan yang amat besar. Yang kelima, di kepalanya nanti diletakkan mahkota kehormatan, yang mana satu permata mahkota itu tersebut lebih baik berbanding dunia dan seisinya. Dan seterusnya, akan dinikahkan dengan 72 bidadari syurga dan pada masa yang sama dapat memberikan syafaat kepada 70 ahli keluarga. Teruskan beramal. Amal yang keempat ialah kalimah tauhid dan banyakkan menyebut La ilaha illallah siang dan malam. Amalan ini insya-Allah akan menjadi asbab kita terselamat daripada azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru wa bashiru man wara'akum annahu man syahida an la ilaha illallah sadiqan biha dakhala al-jannah." Bergembiralah kamu dan sampaikanlah berita gembira juga kepada orang-orang yang selepas daripada kamu. Sesungguhnya siapa yang benar-benar bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, benar-benar membenarkan dengan hatinya dengan yakin, maka pasti dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kelima yang menjadi asbab seseorang itu dipelihara daripada azab kubur, menurut sebahagian ulama, berdasarkan beberapa riwayat hadis, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seseorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat melainkan Allah akan memeliharanya daripada azab kubur. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikanlah kami sebahagian daripada ahli syurga. Dan amalan yang keenam yang mudah-mudahan dapat menyelamatkan kita dari azab kubur ialah senantiasalah kita membacakan suratul mulk, surah al-mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, semampunya pada tiap-tiap malam. Inna fil qur'ani 30 ayatan, sesungguhnya dalam Quran itu ada 30 ayat yang akan memelihara, melindungi, menghalang dia daripada terkena azab kubur. Rasulullah bersabda, tabarakalladzi biyadihil mulk. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, 6 perkara mudah-mudahan menjadi asbab menyelamatkan kita dari azab kubur. Dengan catatan, hakikatnya perlindungan dan keselamatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
1: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: selalu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi untuk anda semua. Tak kira wala di mana juga anda berada, Jihan dan Suzy kembali menemani menghiasi hari anda. Wah, menghiasi.
0: Baik, hari ini dah 8 September 2026. Dan apa yang pastinya, Jihan, saya menghitung hari. Menghitung hari
1: 99 ke?
0: Bukan. Sekarang ni 99 dah tak masuk dah. Tapi dah tak masuk macam tu, sempatlah juga tinjau.
1: Habis tu menghitung hari apa ni?
0: Menghitung hari untuk debaran minta kecil. Zon semenanjung.
1: Ya, hari Sabtu Allah. Ini ke?
0: Jihan, sebab debaran saya nak mengadu ni. Saya rasa macam tak puas hati. Sebab debaran bintang kecil ni lah buat saya sebenarnya tak dapat main game. Tak dapat nak tengok cerita, tak dapat nak tengok cerita AI.
1: Drama AI.
0: Drama AI. Tak dapat nak buat apa lagi eh?
1: Main TikTok.
0: Tak dapat saya yang 77 bukan dia start mana 88 saya tak dapat. Oh ya.
1: 99 maksud. Tapi Suzy, Suzy mengadu dekat saya. Saya nampak kebarangkalian tu jauh sikit.
0: Kenapa?
1: Masa depan. Okey. 88 tak dapat. So duit dah tersimpan. 99 tak dapat. So 10-10 nanti boleh.
0: Tak tahu lah.
1: Duit dah banyak. Ada lagi kan? Simpan lagi?
0: Tak tahulah. Sebab yang memanglah 88 tak dapat. 99 pun macam tak dapat. Tapi yang 31 Ogos tu dapat. 31 Ogos tu lain macam. Okay, baik. Untuk hari ni, insyaAllah akan dengan kami berdua sekali lagi. Temani pagi anda melalui segmen Hello Permata. Hello Permata. Aura Permata.
1: Hello.
0: Hello. Aura Permata. Dan pagi ni juga perlu diingatkan, kita akan berpantun insyaAllah.
1: Dua tiga kucing berlari.
0: Lebih kurang macam tu lah. Sila sambung pantun kami. Baik, kita berhenti rehat seketika. Dan selepas tu kita ada Vitamin Jiwa.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.
1: Aura Bermata.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia,

0: Geleklah obatnya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Hampir 6.57 minit pagi. Semalam tadi saya mengharapkan sebenarnya hujan. Sebab keadaan cuaca macam nak hujan. Tapi sebenarnya tak hujan. Dia jerubu sebenarnya. Dan kita pun dah dengar berita semalam. Dah tengok berita semalam. Bahawasanya kalau... apa nama panggil? Saya nak sebut UPU.
1: Betul, IPU.
0: IPU.
1: UPU tu untuk masuk universiti, Suzy.
0: Okay. UPU. IPU, okay. Melebihi 100, sekolah akan ditutup, insyaAllah. Tapi apa-apa pun, kita kena tunggu pengumuman daripada Jabatan Pendidikan.
1: Jangan kita pandai-pandai nak cutikan anak kita, eh?
0: Kalau kita...
1: Tapi kalau anak tak sihat, ataupun anak ada masalah kesihatan, itu perlu dicutikan. Itu perlu.
0: Tapi kalau misalnya sekolah tutup, ini jabatan tak tutup?
1: Tak. Zee, kita tetap bercakap. Terus dengarkan
0: Johor FM
1: Amra Permata.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sak sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara, Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh dapat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand, Si Hasap Puan Kit Kau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang sasawa khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan imigresen lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBB yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malim gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sah sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jura FM Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi.
1: Ya, jam kedua segmen.
0: Nah, nak sebut Hello Permata.
1: Aura Permata lah.
0: Okey, Selasa hari ini 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Masih lagi bertemankan ya Jihan dan juga Suzy di bilik siaran ketika ini.
0: Dan insyaAllah akan terus temani anda sehingga ke jam 12 tengah hari nanti. Okey, kepada mereka yang sedang memandu, hati-hati keadaan jalan mungkin dari segi dia kalau biasanya hujan, dia akan mengaburi, akan menghalang pemandangan ataupun akan ada keterbatasan penglihatan. Bila keadaan jerubu yang sangat tebal ni pun ada bahaya juga. Sama.
1: Betul.
0: Nak-nak apabila memandu di waktu malam ataupun di awal pagi.
1: Ya, macam semalam tu ada orang dia guna JNT kan? Jadi masuk kawasan jerubu pula tu semua lambat sampai.
0: Okey. Apa-apa pun hati-hati. Anak-anak mak-mak motor kita. Okey. Anda memandu tanpa orang kata apa-apa perlindungan. Anda memang terdedah kepada udara. Jadi perlu pakai pelitup muka.
1: Ya. Itu paling penting sekali. Dan kalau boleh rasa tak sihat tu, jangan risikokan kesihatan anda. Dan juga bimbang boleh menjangkiti orang yang lain juga.
0: Baik. Lagu-lagu ini menanti anda. Kita ada... Ayolah.

0: 7.23 minit pagi. Seketika kita beri laluan kepada Inspektor Norli Jang untuk laporan trafik. Silakan Puan.
1: Terima kasih DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 7 September 2026 iaitu hari Isnin sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 291 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dan terdapat 2 kes kemalangan maut dengan 2 kematian berlaku di daerah Segamat dan Iskandar Puteri. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Sekudai, bilangan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah. Namun lalu lintas masih lagi terkawal, begitu juga dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas masih lagi berat lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, bilangan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling semakin bertambah. Namun lalu lintas masih lagi lancar, begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mulai bertambah namun pergerakan kenderaan masih lagi lancar. Di jalan Johor Bahru Kota Tinggi, bilangan kenderaan dikesan semakin bertambah di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi dan lalu lintas mulai perlahan. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas pengadaan BSI mulai bertambah. Namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL laluan masuk ke pengadaan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Sulang Laut, Jalan Bukit Senyum masih lagi berat lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kelan Johor di talian 07221-2999. Sekian sahaja info trafik pada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kota Jen Johor. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali Inspektor Norli Jang untuk laporan trafik. 7.30 pagi kita ada berita Johor FM, tapi sebelum tu jom kita berhibur. Haris Baba, Parah, Johor FM.

0: Клик. Радио Брита.
1: Baik, dah pukul 7.45 minit pagi. Seperti biasalah, kami nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita.
2: Ya. Hawaii siap sedia hadapi taufan Lowell kategori 3. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell berstatus kategori 3 yang semakin menghampiri kepulauan itu. Untuk makluman, taufan Lowell membawa angin maksimum sekitar 195 km sejam.
1: Laju tu. Okey, ini cerita semalam pun kita cerita berkenaan dengan Krakatau di mana anak Krakatau, lapangan terbang utama dibuka semula. Syarikat penerbangan berdepan cabaran untuk membawa pulang semua penumpang terkandas ke destinasi masing-masing.
2: Lagi cerita ini juga letusan anak Krakatau juga. Kedutaan Besar Malaysia bantu rakyat terkandas sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas di Indonesia sesulan letusan gunung anak Krakatau.
1: Pihak berkuasa Filipina jumpa ganjar dalam kapal layar dinaiki kru Malaysia dan juga Thailand. Di mana pihak berkuasa Filipina jumpa ganjar dalam kapal layar dinaiki kru Malaysia, Thailand. Sebelum ni kapal terbang kan? Kali ni kapal layar pula. Dan ianya melibatkan rampasan bernilai keseluruhan RM366,065 juta. Juta peso, kira-kira 23.6 juta ringgit daripada sebuah kapal layar yang dirosak dan dibawa ke Teluk Subic, Pulau Luzon untuk pembaikan.
2: Ya. 6 pendaki Gunung Trans GBB disahkan selamat. 6 pendaki Gunung Trans Gerah di Gerit Perak yang sebelum ini dikhawatiri hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya berhubung dengan malam gunung yang bersama dengan 6 pendaki berkenaan.
1: Lagi perkongsian, Iran naikkan harga petrol tanpa subsidi dua kali ganda. Kerajaan Iran mengumumkan kenaikan mendadak harga bahan api ketika negara itu berdepan krisis ekonomi yang teruk sejak perang bermula. Baik, kita berhenti rehat seketika dan kami akan kembali selepas ini.
2: Terus dengarkan.
1: Jom FM.